Ritaya. Jadi ini kita tahu berumur 61 tahun. Namanya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal dengan ini kita tahu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tahu tadi, bisi Siti Ari ingat tadi, ya udah masuk pekit Belanda Marathon. 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon. Nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Ari yang tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita ingat tadi, pedih dada. Akai, pedih mendadak aku tahu dia solo. Ko apa tu ai tu tadi? Nai na mahal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai na saya tu jangan nyok ke hospital. Kada na tu ko mai stroke ka stroke tu. Ko aki kita tu tadi au dan nyuang kian. Dah tai di hospital dan tadi pina. Kita nemu babune India dan ukai baka kita di tu hospital de dia. Na dai hospital bayar RM1, na dai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik riset baru orang x-ray kita bekenya apa tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dia dia tadi dutur hospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu okey sering apa tu MRI nyadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jinyi macuk bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no ka ngeripeh. Kau dutur peninggal. Tu saya tadi ni kita tahu tadi pansuat dari hospital. Barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu. Eh, aku ngujing juga duit ini no. Patut bagi kak ke duit. Kau ibu kita tahu. Kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peninggal. Nak jauh hari hospital kena dengan juang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-juang ngagai emergency. Dia dia orang ngadu semua. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya baru mansau dia guriang deh. Dia dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pedak ya. Pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Eh, kaya, bisi pekit marathon. Peraya siapa peninggal betul-betul. ₹5,000. Nanti ya pulang ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano kok ya peningan jadi hari siti amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya ke bernama Lata Baguan Kare itu nang sikit nak berkasut ya Belanda ngena baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukan ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nasigi nade bekasuat ya tak Belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ya ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nah dai jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pangau terima duit 5000 cashnya ₹5,000 alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nah dai daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Marathon ketega sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang main tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadika
di Bangkok, Thailand dan Peningai, ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau kedukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dan nama utai ke ada gagak sertok maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya belah kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku berhindu tu seksi nau ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku belah temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai peningah ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ya kenanda itu jadi utai tu ukai sengapa peningah ukai sengaja sidak tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kenanda itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau bertanda ba longuan aku ialah kena merindang semangat ku pama majum nya mutai ke nyandi pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat Nakhon Sitamarat dia menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah laban kau sidak ya tu cara dia kena berbahasa dah peminta ya bekenya nari kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia laban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau kurang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya apa dengar jadinya nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngagai wat tempanon ciwat kenduar ya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan ke dalam genu amin tahu ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri Jimmy MG terima kasih kenuan nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu dari Jakarta di Indonesia dia nama otaknya di Jakarta Indonesia dia sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary uji perasaan nama tadi dalam bi anak kita uji cik kita dia tahu pedak nama tadi dalamnya bisi tadi dalamnya tentu ya bisi bob bisi namanya butolai bisi bekal sidak ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sidak rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayo macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sidak dalam biak mayo macam ya te ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di den bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kunya buat aku dekumai kita banggar lagi.
Bebaik ke ular. Amai. Ukai ular getah, nasegi ular hidup. Tang ular tu, ukai ular kebisa. Ular ciet ke sedak ya. Nasegi ular kemake ciet. Besai diri, kira kebesai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun. Pemesai ular panjai lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nemiak tu ya sigi rindu bermain ular. Nemiak tu tadi ya kebernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun. Tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu, maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun na sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngagai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngagai nuan kaban au selamat gawai ngagai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusi ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita kat belala aku pun kat ke belala. Kita ninga ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

Kita pasang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pasang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Agi kita kerinduk karaoke itu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebenarnya tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut dengan mulut kesuah nuntuang jelu tupi. Baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke danal ya capinya dengka hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peninggal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres ko ya siti ko ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur. Kelebih lagi jelur ke bekaki empat. Udahnya tadi peningat Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmia tu. Dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke. Ukai merindang anak bini, nak. Ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya. Seraya capinya ngulam rumput. Ya, berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri. Mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyapa tadi Laman Berita kita keempat kita mansang aja Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de break ngage kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke deriba ba jalan luar dari Semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita nyintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dadin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dadin. Jadi sebisi sikok lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dadin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk nanti ayah. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peningat. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen di perindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okey bela bola nya nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okey lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tai tahu ngasu hadliat ati nemu kita asap ke dia tepu raba atas panggau dia buar ke lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepuk orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantang senangan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih ge maya rinam ngopi amaga tanduk ya re 2:30 lemai bersamping ge kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya ke bujang dara boleh tahu yang ya ke belajar boleh pemintar ya ke gawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embap lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mumpu alaku ke sekali tu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Den Aladin.

0: 2024 iti lagu ki dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 ba Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi ba pengamai tu ialah dekat ada lalu ke ba bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita. Ya.
3: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya eh? Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahu dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
5: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak nyira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua oh ha no.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

Yang aja boleh pengelantar ngendang yang dipinta kita nanti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus dari kota media yang kesapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat gulai dengan program kami kebukai merindang kita nak putus-putus dengan lagu gawai tambah lagi dengan lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban gawai nang ya dintu kita daya out ok tu ninggal ke kita dengan duit lagu lagu hari Dennis engkau Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan. Nuju semua. Oh ha.

Tabik bala pendengar YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Kitane Pas Lihat.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio Kitane Limbang FM, pasti di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, masih bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan and untuk pagi ini yang pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa. Terima kasih kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Selamat mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari, dan insyaAllah nanti pada jam 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita menerusi pertemuan kita hari ini, Cerita Hari Tu. Okey, dan kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM. Okey, kita akan berkongsi info dan cerita di tempat masing-masing. Apapun, terima kasih kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga ke penghujung siaran. Dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Spider dengan lagunya Nazraku.

Ya Laila, Syaz dan juga Aiman Nomad. Okey, dan untuk panduan kita bersama 9.26 minit pagi. Saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi. Selama 12 jam untuk sebelah pagi ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah petang juga ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Dan angin bertiup dari barat ke barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 yang telah disediakan oleh Met Malaysia untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Baik, selepas ini cerita hari itu. Dengarkan lagu Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya.

0: Aksi, pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz, Medan 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi,
3: Lima. Pasti di hati.
4: Kali ini kita akan lihat pula tentang keindahan dan keistimewaan Kelambu Kaabah ataupun lebih dikenali sebagai Al-Kiswah. Al-Kiswah ini dipasang bertujuan untuk melindungi Kaabah daripada kotoran, debu dan ia boleh merosakkan struktur binaan Kaabah. Menurut sejarah, dahulunya kiswah ini dibuat di Iraq pada tahun 1343 dan kemudiannya dibuat di Mesir pada tahun 1345 Hijri, dan kiswah buatan Arab Saudi kali pertama digunakan pada tahun 1346 Hijri hinggalah sekarang. Kalau kita perhatikan, ukuran Kelambu Kaabah ini berukuran 14 meter tinggi dan 47 meter panjang, memakan 8 hingga ke 9 bulan untuk disiapkan. Mungkin kita tertanya-tanya, apa ayat yang tertulis di atas kiswah ini? Saya pun selalu tertanya, apa benda yang tertulis? Ini saya nak kongsikan. Di atas kiswah ditatahkan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Jallalu, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Ya Hanan, Ya Manan.
5: UFM,
6: Bintulu FM,
5: Miri FM
6: dan Limbang FM setiap Sabtu
5: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
6: Di Selamat Pagi Sarawak.
7: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Yeah. Untuk kita nak tahu lah aktiviti-aktiviti sedangnya untuk hari Sabtu tu. Jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam.
7: Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita, tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
8: Jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ di.
9: Kami ada situ. Apa khabar kita dua?
7: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah sihat.
7: Selamat hari raya, DJ Din.
9: Selamat.

0: Limbang.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Seorang lagi kita ada Syah di Bintulu.
2: Syah di Bintulu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar kau Bintulu nak?
0: Lama sinar.
2: Apa khabar Pasir Bintulu?
3: Bagus Pasir Bintulu. Okay, Pasir putih-putih.
2: Putih-putih ha? Alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
4: Hai Lin, hai Andy.
2: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu je lah aktiviti-aktiviti sedaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
0: Betul.
2: Kini tu kita nak pergi ke Paramatik, Asimanggang dulu lah Lino.
0: Mana kata kau lah ni nak ni.
2: Okeylah, kita nak ke Asimanggang dulu lah. Iza, apa ceritanya? Iza.
5: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam.
5: Kepolisian dari Simanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah. Ha. Okey, yang pertama program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di perkarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari untuk bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya menada rasa macam nak ya pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Afrid Jabu SMK Sid Agustin Betong. Okey, dan selain pada juga kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Haji Awang Soho Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan kepentingan program tu yang mana penganjuran mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur dia pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian di Sri Aman dan kembali bersama dengan Din Andy dan Lin.
2: Baik, terima kasih Iza. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman no. Okeylah. Kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak. Din.
6: Dah alang-alang dah nyebut nama kami.
2: Yalah. Dah nyebutnya dah. Ni terus handover Din.
6: Handover terus lah.
0: Ni nak saya tak lalu ke tepi. Nak nama Din. Namanya nak ya. Toke madu juga dulu.
2: Okeylah Din, silakan dengan perkongsian kita.
6: Well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan kita menerusi cerita hari itu di Sarawak FM dan si lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijrah bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah program ibadah korban 2026 Anjuran Majlis An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah, dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Majlis An-Nur Sibu, Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Qaizara bin Muhammad Ali, Pengerusi Majlis An-Nur Sibu, dan juga Tuan Haji Sukar.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Seri Aman, Sibu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri
1: untuk peramatik cerita kita Rito bersama dengan Tia. Tia, apa ceritanya di Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Lin di Surai FM untuk perkongsian pertama dari media itu. Bersempadan dengan Hari Gawai Islam lagi, esok lusa. Jadi, jualan Rahmah Madani khas ketika itu sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari itu 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okay? Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan Hari Gawai Dayak akan dimeriahkan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di Car Park Baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam, ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riadah untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen Derma Darah Bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen Derma Darah Bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026 bertempat di Chisin Court Temple, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Dia daripada Dia. Miri. Baik, apapun kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung pagi tu.
1: Mendung.
2: Rindu hati.
4: Sejuk-sejuk ya rasanya.
1: Alhamdulillah kan.
2: Sampai orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya Berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan, pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badoro yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, pesta babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak Brunei Darussalam yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terdungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk perkongsian kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En. Yang bestnya para matik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak tu yang berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak tu. Di Limbang ataupun di utara Sarawak tu makin kebo eno.
4: Makin kebo situ.
1: Betul. Yang istimewanya ibadah korban di utara negeri Sarawak. Baik, itu adalah antara menarik lah yang menjadi para matik tarikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan ahli persatuan dan juga penduduk setempatlah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi itu bukanlah yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum tu, hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi para matik program tu berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun N6 Tupong yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain itu juga, suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah berupa hamper terjaan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Nah, itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
2: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangka akan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk silap perkataannya. Yeah. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpok ke-8 yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpok di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Win. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbuk Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa, Andy? Dan juga menangkap itik. Ada jok gerai serta sudut gawai yang memamerkan pelbagai hasil kraf tangan, makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Duduklah macam-macam, no?
1: Betul. Baik, apa pun kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti, oh, kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua. Rakan-rakan kita, jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat bercuti.
1: Ya, itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari itu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
2: Ya. Kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan gayu guru geranya, Mai.
1: Ya, selamat gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak, okey?
2: Ya, bye kawan-kawan.
1: Bye, assalamualaikum. Bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Gatra muzik tanpa batasan
6: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legault berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah safah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan dua set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mereka pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam karyanya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Baik, kembali mendengarkan Aging Sambat. Adio kita ni pasti di hati bersama-sama Answer hingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan di frekuensi 104.9 MHz pasti di hati dan juga melalui penteriman langsung RTM Klik pada pagi ini, walau di mana juga anda berada. Selain itu juga and sudah pun bersiaran langsung melalui Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan ucapan di ruangan komen, insyaAllah anda akan bacakan dan juga anda boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda live kita pada pagi ini. Dan saya nak kongsikan lagi berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 pada tahun ini diadakan di Batu Danau Limbang. Diadakan selama 3 hari bermula hari Jumaat sehinggalah hari Ahad. Okey, baik, antara aktiviti yang diadakan pada hari Jumaat akan diadakan Raptai Majlis Nakot Babulang, dan selain itu juga pertandingan tarik kalan kategori lelaki dan perempuan, pameran pelbagai agensi kerajaan dan sukan rakyat juga diadakan, bangkar rakit, gerai jualan tamuria babulang, jualan tiket bertuah, cabutan bertuah dan juga persiapan rumah terbuka babulang. Antara lain juga akan diadakan pertandingan mewarna. Manakala pada sebelah malam akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan sekitar pukul 7 malam. Dan pada malam tersebut akan dihadiri tetamu kehormat yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Dan selepas itu akan diadakan juga persembahan nyanyian dan kebudayaan, pertandingan agak babulang dan juga panglima babulang. Akhir sekali penyampaian hadiah untuk pertandingan agak babulang dan juga panglima babulang. Pada malam tersebut juga akan diadakan cabutan bertuah. Baik, itu untuk hari yang pertama. Dan seterusnya, Majlis Perasmian Nakot Babulang yang diadakan pada hari Sabtu 6 Jun pada 11 pagi juga diadakan pertandingan Lumba Kerbau dan juga Bangkar Rakit. Dan seterusnya sekitar pukul 10 pagi akan diadakan Majlis Perasmian yang akan disempurnakan yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Dan selain itu juga akan diadakan jamuan Nakot Babulang membuka dulang panggar flag off untuk pertandingan Lumba Kerbau, pertandingan akhir tarik kalat. Baik, itu antaranya yang akan diadakan untuk Majlis Perasmian Nakot Babulang. Dan untuk sebelah malam akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan yang mana akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Dan pada malam tersebut juga akan diadakan pertandingan Agak Badoro ataupun pertandingan kebaya dan penyampaian hadiah pertandingan Agak Badoro. Itu akan diadakan pada sebelah malam. Dan akhir sekali pada hari Ahad, diadakan pertandingan bot kawalan jauh dan juga bike show akan diadakan pada sebelah pagi. Diadakan Babulang Fun Run dan juga pertandingan kategori pelbagai kategori kot bot kawalan jauh, auto show, pesta babulang dan juga 4x4 off-road challenge, tarik kalat 3-on-3 yang akan dirasmikan juga nanti Yang Berhormat Datuk Palu ataupun Paulus Palu Anak Gumbang, Ahli Dewan Undangan Negeri N80 Batu Danau selaku penaung Persatuan Bisaya Sarawak. Okey, baik, itu untuk pengisian sepanjang program Pesta Babulang dan Lumba Kerbau bermula hari Jumaat 5 Jun sehingga 7 Jun 2026. Jadi kepada anda boleh datang ke Batu Danau Limbang untuk meriahkan lagi pesta yang diadakan pada tahun ini kali ke-21. Baik, teruskan dan kekal dengarkan Aging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu dari Bandar Hel Husaini dan juga Dollar, suara lebaran kita.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Sam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini tarif. Ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
3: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
5: Kali ini kita akan lihat pula tentang keindahan dan keistimewaan Kelambu Kaabah ataupun lebih dikenali sebagai Al-Kiswah. Al-Kiswah ini dipasang bertujuan untuk melindungi Kaabah daripada kotoran, debu dan ia boleh merosakkan struktur binaan Kaabah. Menurut sejarah, dahulunya kiswah ini dibuat di Iraq pada tahun 1343 dan kemudiannya dibuat di Mesir pada tahun 1345 Hijri dan kiswah buatan Arab Saudi kali pertama digunakan pada tahun 1346 Hijri hinggalah sekarang. Kalau kita perhatikan, ukuran kelambu Kaabah ini berukuran 14 meter tinggi dan 47 meter panjang, memakan 8 hingga ke 9 bulan untuk disiapkan. Mungkin kita tertanya-tanya, apa ayat yang tertulis di atas kiswah ini? Saya pun selalu tertanya, apa benda yang tertulis? Ini saya nak kongsikan. Di atas kiswah ditatahkan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Jallalu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim Ya Hanan Ya Manan. Di penjurunya pula ditulis dengan surah Al-Ikhlas berbentuk dekorasi lingkaran berbentuk persegi. Di bahagian pintu Kaabah, kalau kita perhatikan betul-betul, dia ada pecahan-pecahan ayat Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 125, surah Al-Baqarah ayat 127, surah Al-Baqarah ayat 128. Menutupi pintu Kaabah pula, dekorasi kaligrafi yang indah ditulis potongan-potongan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 144, surah Ali Imran ayat 133, surah An-Nur ayat 35, surah Al-Fath ayat 27 dan 29. Manakala kalau kita perhatikan di sebelah rukun Yamani pula ditulis ayat surah Ali Imran ayat 95, 96 dan 97. Kalau kita balik pula di sebelah rukun Syami ditulis surah Al-Baqarah ayat 197, 198 dan 199. Dan kalau kita zoom in pula pada rukun Iraqi ditulis pada surah Al-Hajj ayat 26, 27 dan 28. Kiswah ini seperti mana yang anda tahu ditukar dua kali setahun, pada bulan Syaban sebelum kedatangan bulan Ramadan dan sekali lagi pada hari Arafah, dan disiarkan secara langsung besar-besaran termasuk di RTM.

0: Suara Bertemu Suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

Baik, 11.26 pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zona 1 untuk hari ini. Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersamaan 30 Mei 2026 Masih. Saya mulakan bagi anda yang tinggal di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.17 tengah hari. Masih waktu Asar 3.42 petang. Waktu Maghrib 6.28 petang. Waktu Isyak 7.43 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.50 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.4 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu Zohor 12.20 tengah hari. Maksudnya solat fardu asar 3.44 petang. Waktu Maghrib 6.30 petang. Waktu Isyak 7.45 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.52 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.07 pagi. Baik, dan tadi info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersamaan 30 Mei 2026 Masih. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Jabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hadir kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Baik, Siti Nordiana dengan lagunya bukan mengungkit tapi membangkit, membawa kita ke pukul 11.46 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Baik, 207 pegawai penguatkuasa dan 101 pegawai pemantau harga digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak di lokasi strategik seluruh negeri ya, bagi memantau keberadaan bekalan serta pematuhan harga. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata pemeriksaan dilaksanakan di Pasar Awam, Pasar Tani, Pasar Tamu dan Pusat Beli Belah. Pemeriksaan bagi memantau ketidakpatuhan ataupun menyiasat aduan pengguna supaya tindakan boleh diambil mengikut perundangan ditetapkan. KPDN Sarawak juga akan mempertingkatkan keberadaan pegawai penguatkuasa dan pegawai pemantau harga di lokasi tumbuhan pengguna bagi mewujudkan persekitaran perniagaan dan aktiviti beli-belah yang selamat dan juga beretika. Sementara itu, 61,257 premis di seluruh negeri diperiksa pegawai penguatkuasa KPDN Sarawak bermula 1 Januari hingga 27 Mei. Lepas hasil pemeriksaan, sebanyak 965 kes direkodkan dengan nilai rampasan berjumlah RM12.5 juta. Selain nilai kompaun RM228,400 dalam hal berkaitan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Gawai 2026 berkuat kuasa pada 27 Mei hingga 4 Jun ini, dan 12 barangan dikawal dan diwartakan sebagai barangan harga terkawal di negeri ini, antaranya ayam tua hidup, kepak ayam, daging babi, babi hidup dan cili kering keriting. Baik, itu untuk makluman kita bersama. Baik, setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Masih bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM seawal pukul 9 pagi tadi. 12 tengah hari berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai Nusi Permatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda yang menonton Facebook Live pada pagi ini dan juga melalui penstriman langsung RTM Klik. Dan saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan AXL, Akulah Kekasihmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Di mana benda dah jauh dompa pun dah dengar radio tau apa boleh dah jauh sini kena keluarkan dengar ya apa pernah suinan tau bang karab ini. Terima kasih ngajak kena milik siaran radio tau pada dengaran kena nak ngaramai na tau edi nguang udung minggu tau padba dengan ku DJ MA double RY edi DJ Grace Tunggit ya, Konti serta secara petajuk kudang kena nyer. Lemah bah Facebook ke pad-pad bang menada join ni kena clue kan dengar tama papu lemah baru atau program belek belek tau belek belek ke
1: belek
0: belek belek ini mungkin nak clue kan dengar do ngeraya jo keamatan kuan kena-kena tau bang Sabah lu kang imun ngeraya jo ini bang jo sindi siapa dai KDC kena keluarkan dengar ini pernah kena grace Perdana Menteri tau Datuk Seri Anwar Ibrahim Padba dengan dedek Sabah ngukap rasmi ratnan pesta keamatan 2026 ini.
1: Ya, betul. Kelirungan pesta keamatan ini ialah pesta kebudayaan Longgar Gelak Ratnan Rot Asal di pana ruan ngeraya bang arang etnik-etnik bang Sabah.
0: Matu, matu, matu. Jadi bang ajo nepa, ajo sini ajo nepa dek Sabah. Betul. Ajo satu hari bulan, idi dua hari bulan enam, ya. Ye najo gawai.
1: Matu, gawai bang Sarawak.
0: Bang Bawang Tau Sarawak.
1: Bawang Tau Sarawak, ya. Negara Tom Malaysia ngeraya ajo, anu di ajo keramaian lu keruan ngeraya bang arang etnik-etnik di pana suku-suku kaum bang negara tau.
0: Matu, matu, matu. Jadi mau kena keluarkan ni kan, mapapu lemah babu tau baru ada program balik ini. Inan balik lu ke miya keruan kaya dua malik, sama tu na dua. Ya mau malik sebelang atun lah kaya.
1: Matu.
0: Kau milik ni siapa mau pian mu?
1: Oh, siapa? Siapa malah?
0: Siapa mau lu pian ruan mu majak?
1: Asal we ngerawe macam lu ke kerja ni dok lah.
0: Siapa?
1: Celuk ke nombor dua ni?
0: Nombor dua.
1: Nombor dua.
0: Bangga metrawe kita dua kan?
1: Oh, nombor dua pian betul lah.
0: Satu na nawin madak di kodang nela. Nginet namu madak sapa luk pian mu. Bang terawe ku nombor dua.
1: Nombor dua kan?
0: Nombor dua.
1: Kodang dua ramai na. Kodang dua ramai na. Wan ku baca lah.
0: Miam kan.
1: Batu.
0: Okey, mau kena keluarkan ingar. Tahu mia ke secara petaju lama ba TikTok Limbang FM, Facebook Limbang FM pad-pad dengan kaido baru at program balik jo sini. Jadi kuan kena-kena tahu lu kuna de niar secara petaju lama ba aplikasi RTM Klik. Terima kasih ngecukup pad-pad di balik tahun nadi. Ya. Nakini, mah macak apa?
1: Okey, we macak dik eh. Mia kena wan ku macak bang niat ke?
0: Namiak bang niat mesti ron ngeruat.
1: Oh, ron baca dengan suara kedengaran lah ya.
0: Matu, matu, matu.
1: Dengan belah luk miak pendengaran dengan kara-kara.
0: Okay. Kara-kara.
1: Kara-kara belah. Bah, dia baca dia. Okay. Balik, balik kena nakem. Kiab, kiab don rute, kiab mecang. Benetun, anu dia?
0: Benutun.
1: Benutun bui. Aja tepung kemiab. Mejang belen ya mate kemiap malam lawe-lawe. Oh, aku dengar. Baru nak macam ni kan? Baru nak macam.
0: Dan aku dengar ya, lupun macam ni mulai ya sesut.
1: Mulai sesut lah ya.
0: Mulai sesut.
1: Asal ya kedua, mawar sesut. Mawar asal sesut ya kata lu kayak penuh perasaan lah, Maman. Okey. Kudang bah kadang nak kali gula nai maksud mikat nakap ni apa kah?
0: Nam. Look penting na look lawe-lawe na.
1: Oh, look lawe-lawe na takapan.
0: Okey. Do pian nakap look lawe-lawe ke?
1: Oh, mula look lawe lun tanda ni. Okey, mecak sekuat baru ha.
0: Iya.
1: Balik, balik kena nakem kiab-kiab don rute, kiab mecang benutun bui. Benutan bui. Ruan bui menut ke? Sekolah baru lah. Kiab-kiab don rute, kiab mecang benutan bui. Aja tepung, kemiab mecang belenya mate. Kemiab malam, lawe-lawe. Belek-belek kena nak anun ni dah. Lagi tak, lagi tak. Gundak. Luk benutan bui ni apa?
0: Benutan bui.
1: Ruan bui menut ni ke?
0: Ini miam.
1: Okey, lagi. Balik-balik kena kiap-kiap don rute, kiap mecang benutan bui. Aja tepung kemiap mecang belen ya mate, kemiap malam lawe-lawe. Balik-balik mu anun ya.
0: Okey, mungkin nak lu kan dengar Rina boleh tahu Jos ini. Nawa radio tol mabatalian 0852-2246. Ini dong ala pekan mana ada Jok Kuan Muyu Lukunad Kuman Bang Karabini di Ngerawe. Ina narang kanak-kanak tahu. Lukunad Q kadang dek labuk nak kini kanak
2: kres.
0: Terima kasih ngajak ku pad-pad dengar radio tahu ini. Ina nalak-nalak stres kian lah ke tudak-tudak minit lu kena pelabat atau pengah ataupun tak masih ya na. Ini peluang ina tahu nalak stres lah ke.
2: Nama ku dah kiuk ayan-ayan kiuk ulai-ulai.
0: Betul.
2: Ina menguji kesabaran. Asal menang ngejauh lah. Ilung ngejauh kini ke miratai atau mirat bebak. Basak sinan
0: apa man. Basak sinan apa.
2: Sinan dah termai pokok.
0: Metu-metu datu sebangnyat sinan apa lemah.
2: Gagau ini pun man gagau pikir. Merawah. Melisah.
0: Metu.
2: Mau udah tak? Merawah.
0: Puar-puar apa? Puar-puar perasaan gue nang bala dulu ni. Emosi.
2: Kiap dah pem. Kiap. kuan lu miak ngor tau kian lagi nan lain na Brunei pemium miak ngor balik tau ni do ia lama ba aplikasi TikTok live ta bangun ada join ni ataupun lama ba Facebook ataupun na warna kai dua ke 0852-2446.
0: Okey, terima kasih mula kian nak lu kan ingat apa tajuitan kuningar nani atun beri empat terusan.

0: Eh, dia bukan nak keluar keningar ina nani berli balang mutu do nani Louis nani tatanan beri empat terusan. Nani ngaramai na tau bang jam Luka pun rata program bele ini. Ini mo ku anak-anak tau Luka baru ningar. Ni balik tahun adik kena keluarkan dengar. Kiap-kiap don rote, kiap majing, kerap kiap majang menutan bui.
1: Ya.
0: Aja tepung kemiap majang belenya mate, kemiap malam, lawe-lawe. Inan lun ngitun, anun kemiap.
1: Kemiap ni yang kudang makan aku bui ke? Makan aku bui kemiap. Temulut bakan ya man kan?
0: Ya.
1: Kemiap ke? Mekiap.
0: Kudang don di payam salia ruan buing yup. Kudang ina lah ke.
1: Kudang na.
0: Lawe-lawe lah. Mepalit lah. Kudang ina.
1: Kudang takip tau ke. Kudang kau makai kun ke. Kudang kuyuk lok baraya ke. Makan nebui. Kemiap bina paman. Makan nebui ke. Kai me patun kipas ke lo kudang nan mo mapalid man kudang na ke madak mi mapalid lah mapalid ko boy tapi kemiap ni ya kudang perbuatan ba perbuatan iko ngano ngekiap guyu mi di ke ngekiap takip mi di tapi na to miok mala ngekiap rindu man kan na rindu di wan ngekiap man kudang na lah.
0: Edi mo, merapat kenak-kenak tau luka nangitun ratnan anun ke kemiabina pangamagala mapalid lah ke,
1: mapalid.
0: Ayu
1: na.
0: Nawar radio tau 085-2-2-4-6.
1: Okey, keburi kenak tau ini iba dari ayun na ke nama tas mesiar man.
0: Masang mata mediman ya, apa mata media?
1: Nama tadi miak pakai nyar sini ni. Miok pakai jer di luar ya man.
0: Oh, di luar.
1: Selbar rumah nak pakai apa?
0: Oh.
1: Okey, kebelani
0: perlu ini. Perlu kau ngena celuk pakai bahan rumah.
1: Amu, paksa ada dua tingkat man. Repeat baru kau belana.
0: Repeat baru. Ba, repeat baru macam man.
1: Rawe kau ya.
0: Nami kau do baca di kerab dua kuat teluk kuat. Do sangat okay. Teman
1: Penuh perasaan
0: kan? Penuh perasaan kau.
1: Bele katawam. Kiap-kiap don rute kiap mejang benetan bui. Aja tepung, kemiap mejang belen ya mate, kemiap malam lawe-lawe. Bele kena nakam anun ya.
0: Pung lu kemiap mejang belen mate,
1: matu?
0: Kemiap malam lawe-lawe, ina luk takapan. Namu yu ngerawe kiap-kiap don rute. Ina bunga bahasa.
1: Bunga bala.
0: Bunga bala. Kudang bahasa dia pantun ke?
1: Mo matu pantun.
0: Pantun satu.
1: Ina pembayang na. Ina pembayang
0: na. Mo, marapat na tau ngerawe anun ke pung lu kemiap mejang belenye mate kemiap paya malam pem. Lawe ya. Anun ye maksud? Nawa radio tau 0852-2-4-6.
1: Betul.
0: Ayu-ayu maksud bang jam luka pun ni kalau ini masih dari
1: ya pernah apa dia? Dek kadai tem.
0: Dek kadai.
1: Oh dek kadai.
0: Jonem jo sini dek tamu ya.
1: Oh.
0: Dek tamu mula luka siren bang tamu.
1: Betul. Dua kali jadual nampen kan?
0: Jonem.
1: Oh jonem.
0: Kalau ini jonem mesti ya me ya pedih lipapa.
1: Mesti lu lawas kudang dah kan?
0: Udung minggu mek lipapa.
1: Kudang tahu kulah sakai ni payam. Ku tahu nak tebawang tutu dari lawas ni kan?
0: Bapian mek kan?
1: Idan pindam nan mek tindak ta nami lek conem lah kan?
0: Ya.
1: Kalau lu lawas arti na conem nan demek lah. Kalaina.
0: Kalaina.
1: Kalaina.
0: Aja ku jam acoy maksud ni kali ku rata jo satu macing acoy lima kerja tutu ya ni.
1: Oh kerja tutu ya.
0: Acoy enam pe medali papa ya pe. Napa ya napa ya boleh ada jo napa yang imun kerja tapi kerja lok ran dia pe. Macam ku ni pe perut ini.
1: Oh,
0: megah kau ini medak kodang na.
1: Oh, mek perut. Okey, betul ya.
0: Mek perut ngecek ku acoy satu macing acoy lima merorman.
1: Betul.
0: Kerja. Udung minggu pa mek paporot ni penepa mek tepupun ni pedo segar na pa.
1: Betul.
0: Kudang ina.
1: Ina lok ba penting. Hidup tau ni ke ulun tau ni mesti na jadual.
0: Betul, mesti mila rancang.
1: Mesti rancang masa.
0: Rancang dodo. Pelih dah stres kali mu.
1: Betul.
0: Asal kau na mila rancang ke.
1: Kacau naman.
0: Luk look ngoda di pede look pian dinan di ke ay na sinamia ko.
1: Dinan-dinan lah.
0: Dinan-dinan na sinamia.
1: Ulun na kini mesti ia ruanda ngeja. Ruanda ngatur dodok kayak ngejo ko keadaan na kini naik kudang mon. keadaan na kini naik kudang mon man.
0: Matu, matu.
1: Kudang ko na sigyo meyak gyo dulun kayak mga tencan ko na. Kodang da.
0: Yeah.
1: Hai Florida, do puli da jo. Eh, do muna da jo.
0: Yeah.
1: Ngirim tabi lemu ban kuan mu, nakuman ko pa. Ay, biyo tutu na papuk ni Florida ni. Okay, macam barulah balik tau dek. Keburit lay celuk nadi ke, luk nangitun namutu na kita macam di baru dek kan. Di ko nyerna mida yang ada ni nana, macam kudang mushroom ya kali ula. Mushroom na ka. Kaya ga scroll.
0: Pad mata kita dua kali ko lang.
1: Mutun na nga type nga dani na baru lam nam baca ko
0: magraw. Eh, nama baca
1: ayud na kan magariwat. Lagi basuta ada eh mamai. Tutu ni pakadat mata kita ni pemen.
0: Mushroom ya.
1: Matu ya mushroom.
0: Langub pat.
1: Mushroom.
0: Langub pak benda ni na.
1: Oh langub.
0: Okay.
1: Mushroom langub.
0: Baiklah aku nangkap di kan.
1: Tegap kau ni. Okay. Terima kasih man. Paya nama dade. Nan bila nak ah?
0: Enam.
1: Okay, kebalan nak ke tekalit kena le?
0: Tekalit?
1: Tekalit.
0: Tekalit.
1: Ano tekalit na pake? Pung nak ah?
0: Pung?
1: Oh, pung. Okay.
0: Pung man.
1: Ba. Balik-balik ke mu Florida. Da, kaya ninger balik kaya dua ni ke da? Da, di kota? Da. Dada, dengar ke? Idi dah. Oh,
0: ngirim tabi kuanmu ya man.
1: Nampak ngecok nengor balik ni man. Oh dah. Kayak ngor balik kayak dua ni kayak kudang ni unik nak kok. Kiab don rute kiab mejang benutan bui. Aja tepung kemiab mejang balik ni mate. Kemiab malam lawe balik muda nun lah. Nun ya dah.
0: Anun pung luk kemiab malam lawe.
1: Kemiab ini ilung dah kayak tapi ini makai tiron, makai takip ni ini kemiab ataupun mabedon.
0: Kodangina.
1: Lo kodangina lah. Kemiab ini man. Deh. Ande.
0: Deli.
1: Deli anunya.
0: Sibung lipat.
1: Oh, Deli.
0: Bung lepit kena yang ini.
1: Oh.
0: Yalah, sibung lipat ya kelak.
1: Deli Noel.
0: Deli Noel. Terima kasih Dublin udah dengar na tahu Bang Karabini.
1: Sibung lipat.
0: Sibung lipat. Sibung lipat pengadi inama.
1: Sibung lipat ni ngaco malam nadi
0: malam kan? Malam baru yang mejang.
1: Malam baru yang mejang.
0: Iya. Yeah.
1: Malam ya kemiab. Ay, kudang ba.
0: Kemiab kan?
1: Kudang lele ya kali ko. Kudang
0: oh,
1: lah.
0: Lele lah, kudang.
1: Kudang lele.
0: Luk malam. Nah. Anun pong nalan malam?
1: Anun pong malam nalan malam?
0: Aram
1: men.
0: Aram.
1: Ke?
0: Aram.
1: Aram. Mengilu aram na dim kan?
0: Iya.
1: Yeah.

0: Mapuit na.
1: Mapuit.
0: Mapuit. Eh, kudang na ni Iduni di man.
1: Nacerta na man.
0: Cenok na kali kita.
2: Amo man.
0: Tapi Iduni na cerita di.
2: Ama. Ma.
0: Eh, disondit tina ka na. Ya mo, kaya napuit na ta. Kaya doon niya. Kaya doon niya. Kaya doon niya.
2: Amo. Eh, mola eh. Momo, kaya naklo ka ningar. Nawa radio tawin niya.
0: Nainabot
2: na. Ngarawi aram di ko maladitin. Na di wadi kan. Eh, kudang pila, kudang panay kali. Di. Okay, nama ko da sinang. At saka luar babat kita sinang na. Eh, nasin sa bagian na. Na nablajar man.
0: Hindi ako la doktor di. Mga na, doktor haywan.
2: Oh, mo na mayam.
0: Dengan ako lalok sa nga kamaram. Di man.
2: Kita dua ni pabalasa dyan. Nakali.
0: Tang, mo niw ni. Nun kikatuni tang kan.
2: Eh, di mo ginaglo ka niya. Kwanta lu kau na Daniel secara petaju lama ba TikTok lama ba Facebook do ku ana kena kena tau lu kau na dengar lama ba RTM klik ide anu pada aplikasi nan kena ku na dengar my free my TV terima kasih pad pad dan awak radio tau kat talian tau 05 2 jaja 2 4 6 ide kwanta lu kan ya secara petaju ngor secara petaju lama ba aplikasi lu kinan kena ku na dengar radio tau bang karabini balik tau nadi kena lu kan dengar. Yena kiab-kiab don rute, kiab majang banutan bui. Aja tapung kemiab majang balenya mate, kemiab malam lawe.
0: Lawe.
2: Okay, ina balik tau kena keluarkan ingat, dia pernah kena grass. Ayu-ayu na, nginet ni yama sut ma.
0: Ataupun yang tilitad.
2: Yang tilitad, nginet ni bang. Nginet ni Pastor Rudy, nginet ni Ipu Baru, nawar.
0: Bukan-bukan kita nginet tempat lagi. Ngudan ngwit van kita di jauh sini, kak. Van ke bus?
2: Nainan bus na kini. Van ma.
0: Oh, van ma.
2: Van ma lukun ngarawe.
0: Biar apa tau ni meplawat, kak?
2: Bah, ningar na ni tawatun. Bah, ningar na ni nganu parum aram di kita tem.
0: Bah, okay.
2: Wankong litem na ni di ma.
0: Topat pa dingar.

0: Doni Daniel Nadi kena keluka dengar arak-arak pesalak ke.
1: Matu?
0: Dias Nadi tina.
1: Di Sondi Raya.
0: Di Sondi Raya. Aku dah ngina.
1: Asal kau me, asal kau masuk siapa pianmu? Tina nak kata Olok Raya dia? Asal kau masuk ya lah.
0: Asal masuk. Hmm. Lok Raya man.
1: Lok Raya?
0: Eh.
1: Asal Raya merugu orang apa ya? Raya merugu lah.
0: Nabaluin na nawang naman.
1: Kurang barat kan. Asal yang kena nabaluin na. Tapi asal yung maso yung miyak telak barat tulang eba man.
0: Ya mo nalak kena iya di man kan.
1: Nadi kena na. Nadi ka.
0: Kena.
1: Nadi apa nda wanda kurempah. Mana kubat.
0: Kin pernah wanda kuman.
1: Oh aram deh.
0: Wang,
1: memang kena. Memang ya kena luntau lah. Ya mau nak kita banyak cerita na baraya kali de perhilitan de kayak wana kacau kita utak naman. Utak tidak.
0: Bili na lu niman.
1: Asal ya wang, wira wira asal ya wang.
0: Wang na do ya.
1: Mabudak wang ni nak kan?
0: Mata, nai mabudak mata kodang nala.
1: Oh, okay.
0: Naya kudang maksudku naya kudang
1: budak
0: wang lal ni lah.
1: Wang lal mabudak kan
0: kadang
1: Okay.
0: Mo kena keluarkan ingat lah. Mo bada bang program balik tahu 16 minit baru bang jam luka pun ini. Ini balik tahu nadi. Kiap-kiap don rute, kiap majang benutan bui. Aja tepung kemiap majang beleh je mate. Kemiap malam lawe-lawe.
1: Ada nalan malam jam ni.
0: Jam malam.
1: Malam ya.
0: Kemiap majang mate ya. Kemiap malam lawe-lawe pad pihan naman.
1: Asal ya malam.
0: Malam,
1: naik milik malam lah. Asal blackout, mada jam naman kan. lele nalan dia yo na.
0: Amo.
1: Lak lah.
0: Iya, asal maya ina na jang ajo, ina na majang kunang balamu na di.
1: Memang ina na lan.
0: Mate ni kukong ya yo na.
1: Oh, nate ya po. Asal malam kulate pala. Iway, babukan na pam.
0: Bangalap dawari, maksud ni pa yo na.
1: Ready tau.
2: Hello.
0: No, balian kam. Maksud do man na jo. Anin balamu jo sini. Kudang bayo kita dona na papu orang gawa tudak minggu ni.
1: Ba kerja i DJ Mary ni dari luar studio pakai. Nah ini na tu do bang takap.
0: Maksud ko baru macing rat li papa ke?
2: Nam rat petong royong kai.
0: Oh, nak ko ni li papa jo sini.
2: Nam.
0: Oh,
1: petong royong muda moyo maksud.
2: Ngejakunan pelawat rat dek sabak nupa rat Bukit Mandang.
1: Oh Bukit Mandang, okay.
0: Rat Bukit Mandang, oi dah dia merapuk nampem.
2: Seluruh daerah ni lah, ane kayak bagian dia merapuk nak kayak.
1: Oh daerah merapuk lah.
2: Ah daerah merapuk.
0: Nenek tahu tu dan ni dek.
2: Sibuk yang sak sidang kayak so sini mah.
1: Oh pelabado Oh maksud wirawe kan memang mungkin anda sedia kerja kan, anda sedia kesaksian kan? Adun kesaksian mu yuk. Alai ke?
2: Dan ida ko mana kan? Nalah.
1: Oh mu yu kena teman ni.
2: Kayak mengeran di nalah ke dia nalah ke dia.
1: Oh
0: nalah ke dia. Pelad ma.
1: Momo. Sekuat ni ke maksud asal nan pelawat ke ataupun ani di jo minggu ke nah merecan kedua anak na. Mu yu kena mengeran dia ngau.
2: Betul na sen dong urim. Kudan man mahalo ka raya-raya na kaya na ka kapom. Kapa yun ang muli.
1: Oh, na mo kudan. Sa kwa ni sa lindingar gayam kita ni kaya marechan na pa. Wan ngesad di maksud, wan ngesad. Barang na yung wan ngesad na emang wan. Ba maksud nun di ko orde?
2: Oh, na dengar ko muli yung doon na adim.
0: Mo.
2: Tukas ko, may pawat di ko.
0: Pawat?
2: Pawat.
0: Pawat ke? Mo.
1: Inan pawat dek bawang tau ni ka?
2: Inan, masih inan.
1: Nekini
2: masih inan ta.
1: Pawat ni pakai lain ni ya temulu di dan. Naik muda dejo ka?
0: Inan
1: ormu bakan ataupun pian meretabi ko pa? Okey, maksud terima kasih tabik kuan tau dai tabik kuan omong muyu di merpat anun panak ka kemen lokruan muyu na landing andok lah.
2: Bah, mo terima kasih.
0: Okey, mo terima kasih maksud bapak puk baru.
2: Sama-sama, mo.
1: Okey, bye.
0: Aina ya.
1: Adun dia nadi pawat.
0: Pawat.
1: Pawat kena kan?
0: Pawat.
1: Oh, pawat ni temulut dia mejang kena.
0: Betul.
1: Ya mau pakai lainnya malam lah.
0: Malam lah. Menangkap buah, mekuman buah.
1: Ini dah lapung picit ya yo nama. Temulut malam ya man.
0: Mata na ya lak.
1: Mata na mejang kerana mejam lah.
0: Mata na mejang mo.
1: Ayah selalu ngerawe ke mata buaya dia pun mejang kan.
0: Buaya nak kira nalan mejang malam
1: we are way kundang ni lah be asal mejang kan sepidang ya deman
0: sepidang
1: ane ini cacing
0: salah nak kundang tahu lumulun kan
1: cacing ini ane man cacing kundang solar dek kan? Asal malam pekan asal malam pekan lepas kuih apa man
0: oh kundang nak kan ini bila cacing tak ya ready tau dok menejo
2: dok menejo
0: dia ni Nadia. Jem berat batu mulung. Anun bala tau jos ni jem?
2: Bala dua. Metidang dai.
0: Anun aktiviti tau di kampung batu mulung?
2: Aktiviti untuk lupa cuci sama tu raya tu daya.
1: Oh cuti lah. Kerja pun cuti.
0: Oh, nak ini udah cuti lah kau ni?
2: Nah, masih kerja. Ngecek aku lusun mesin.
0: Oh.
2: Tapi ada mesin selama lah.
0: Oh.
2: Yang harap cuti ini.
0: Mo. Ningar kau ni balik tahun nadi. Anun orkuan balik tahun ni?
2: Nah, sibung lipat kah?
0: Sibung lipat nalan pada jam.
2: Ngerawe lah ngecek aku anu-anu tu ni.
1: Mula sibuk lipat yang buat dari rumah nak kan?
2: Mohon lah. Kayak me yang ada jam dan sibuk lipat mula kan.
1: Me si kampung yang donitip ya kah?
0: Donitip ya kah?
1: Kian. Piba jempa.
2: Oh, mau ni we. Terawih udah, terawih lek nanti kau mana nganu deh. Pada beri masuk tanya kau nganu kan?
1: Momen ada wan nganu nem di tak kapan ba.
2: Okey majem. Mau di mun di yang balik di ba.
1: Okey majem. Mare kerepuan mu mare tabi.
2: Okey ngrabi wa ngir tabi kan ni idik lok dai pacana dai long bokoru no. Mo pan mun lok ka acu sini lok ka mare mesin lok ka wan barang nan dapat biasalah. Ya selamat. Aku nelan tau pun selamat juga. Tapi kawan mudah lah.
0: Tapi lama bad. Ini mah.
2: Nama.
0: Okey. Terima kasih.
1: Dok kerja.
0: Terima kasih. Bye.
2: Bye.
0: Kena jam rata batu mulung kena ke Grace. Nawar radio tau teju kena keluarkan dengar 05-2-2-4-6 walau minit baru nan tau apa balik bang jam luka pun. Pukul 1 napa tau mia kepad paritan kain dengar berita utama 1. Ini balik tau nadi. Macak balik tau di baru.
1: Macak balik baru?
0: Macak kidi. Ngarawai kada luk baru ni dengar.
1: Balik kena nakam. kiab kiab don rote kiab mejang benutan bui. Aja tepung kemiab mejang balen ya mate kemiab malam lawe. Balik tau anun ya.
0: Balik tau anun ke iya.
1: Balik tau anun ya. Inanun maladi tekelit, inan maladi sibung lipat, inanun maladi pawat. Anun ta kemiab ta?
0: Anun ta kemiab? Anun lo kemiab kan?
1: Muda na kecadi kemiab ka? Anun? Belebang dia.
0: Belebang? Kemiab?
1: Kemiab di man?
0: Dong ni ho.
1: Kemiab di man kan?
0: Pian mengenai eksen ng wan. Mudi senam Apa itu?
1: Kudang terawih minda duit dita.
0: Kemiab kan? Kemiab ayan na yan. Belebang pa ya ayan na yan na kiab.
1: Ayan na yan. Mo inan arit ya kan?
0: Inan arit. Arit belebang.
1: Paano belebang na wan ngarit man?
0: Mato.
1: Wan ngarit lun beti.
0: Ngarit lun beti. Ilun katad. Ilun amo. Inan pian supa ya ma. Kamu kaya lupatulu. Kamu kaya.
1: Lun tudung. Betik belebang lah sini pom. Naing ngam. Dejur lu ngam kena sini na.
0: Oh belebang na.
1: Tapi asal ya belebang. Nanti ba. Nata bunga ros ya dok lak.
0: Anun dia kakuan dejur.
1: Bunga ros ya dok lak. Nangano keranggog ma.
0: Okay, mo nama ko dah. Amo majak balik tahun nadi kena keluarkan ingat balik tahun sekuat baru. Kiab kiab don rute, kiab macang benutan bui. Aja tak pun kemiab macang belen ya mate. Kemiab malam lawe. Ini mo ini nani tahu tajuna lawe.

0: saya sekarang ni, saya tengah tolong Fatin. Fatin ada projek baik.
1: Keamatan. Saat bumi memberi, kita bersyukur. Saat hati bersatu, kita meraihkan. Istimewa di TVOK. Fasola. Sabtu 30 Mei 2026, 9.30 minit malam.
2: Ada juga yang orang sokong projek korang.
0: Apa kau ingat ada orang nak sokong?
3: Haju! Haju!
2: Apa?
0: Buat apa yang saya?
2: Kan
1: tak kepala kau lah. Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di TVOK.
4: Saksikan lintas langsung Majlis Perasmian Pesta Keamatan 2026 peringkat Negeri Sabah. Majlis penuh gilang gemilang ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bersama pengacara anda, En Zaviera, langsung dari Hong Kot Khoi San, KDCA Penampang, pada 30 Mei 2026, Sabtu, jam 11 pagi, menerusi TV1 dan RTM Click.
5: Edemo sakwa baru kena keluarkan dengan malado ngeraya aco keamatan kuan kena tahu lu ngeraya aco keamatan dari Sabah Bangkar ini kena kres. Mepad gudang lu ke tahu kali kena keluarkan dengar aco sini Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nguka berasmi Ratnana Pesta Keamatan Tetak Bawang Sabah 2026. Edemo kena keluarkan dengar tahu lu mepad sapangai ini. Edia tun Ratnana ini tahu petajupan paritan kena dengar. Berita utama satu.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan seksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Gerak Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat, selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Dharma 01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Erin Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Erin dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Edimo domna dejo dempa pu sakwa baru kena klu kaningar bang jam ke 2 dejo radio tau ini tau mapapu secara petaju lama ba live Facebook di TikTok bang ruata program balik jam lu ke 2 mona dejo ini kena klu kaningar. Terima kasih kuantau lu klu tetap setia ningar majing bang karab ini.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Jadi kuantau lukna ne ningar balik tau ina bang jam lu pun pun pengenin apa dekaya 2 macak di kuantau baru ya. Jadi karab kaya 2 macak di wan ningar ya liu di kong ngelitem di anun ya. Ah, nutun ngor kaya. Kuan lu pian nawar na tau lemah bahan nombor tau pakalai 0852 244 6.
0: Okey, nawar radio tau kena klu kan ingat ini ngalah bebat bang program balik tau ini mempahat godang balak kena geras nadi untau ngelitam untau ngerawe enak ya pad sini mari or tau lemah bah Facebook lemah bah TikTok tau nawar ngalah dawar atun
1: oi dan dawar
0: dawar radio tau do muna de jo.
1: Nak putus dia, okey. Jadi, mia ke nganau dawar baru. Kuan luk nak nawari nadi. Kian luk ke nak betapa, anun dia, tua line su ina. Nawar baru, ya?
0: Ready tau, dah benda dah jo. Ide ni?
2: Dom.
0: Dom?
2: Dom.
0: Nawar dia apa, kau?
2: Dom, ya, lawas.
0: Lawas super ni, kodang putut-putut di talian tau.
2: Tung baru lu dalam pangi.
0: Oh, dalam okay, pangi. Okay. Nak kau ngelabah dalam sini ujuk kau tun.
1: Arak kerja di betutuk.
0: Betutuk lain dan apa? Percuma kita dua pegayam kamu. Ikon
1: supangi, nak ikon ni mek terusan ke? Ataupun baru pian mek kedai mek li papa?
2: Muli mek terusan.
1: Muli mek terusan? Mula lu beli mini payun, nak kaya retamu kau ni?
2: Penuh kereta apa?
0: Penuh kereta. Kaya anu ni duit mu? Anu beli mana?
2: Makai SKS ni nampu dia,
1: Pak. SKS badok kan?
0: Betul.
1: Ida do anda. Okey. Dom, kai nutun ngor balik kai dua ni pem. Dengar mu ni nak ka?
2: Hai, dengar ke baru ni dengar ni ana.
0: Baru ni dengar balik ni. Mau ba macam macam.
1: Okey. Ide macam ni dom ka?
0: Iko.
1: Oh, okey. Nai dom macam ni pol gua ka?
2: Badu. Hai, ora apa ya.
0: Ni miam.
1: Dom, dengar ke dom. Dom, apa?
2: Ah, dia.
1: Ah, dia ba. Tu dah berur bu bang kertak ada dom.
2: Telu.
1: Ni ngecuk di dua dengar pirut-pirut nama ria.
2: Ni dua dengar ni man. Tadi hari dua dia jawab deh.
1: Oh, dia jawab. Sebab ada jawapan ni ruan mu type ke ruan mu meda?
2: Anu nah?
1: Jawapan ini ruan mu type napa ke ataupun ruan mu meda nak kini?
2: Ruan kemana negeri jam?
0: Oh, ba. Okay.
1: Sedia dom dengar dom.
2: Okey.
1: Balik kamu dom kiap-kiap don rute kiap mencang benutan bui. Aja tepung kebiam. Ngudah kau beri rumah.
0: Nah, mana yang beri
2: rumah? Aduh dia.
0: Dia. Teka-teki. Balik man.
1: Teka-teki.
2: Udah mudah beri rumah deh.
1: Nam. Imbek ni lu beri rumah ni. Nah, pula lu beri rumah lah.
0: Nam, baca mana mana kau. Bye. Mesti mau baca di kelip ku pelam.
2: Nah, nak aku confident ke?
1: Okay, dom. Asal kau bang retak ke parking kau signal lah tuan.
2: Alam signal. Betul tu boleh kita nampak lah.
1: Ba okay, ba dengar tu dom pan. Mek perut kau.
0: Ba.
1: Okay. Ikau tak ungang kau dom. Dengar ke. Wih beri ratun man. Ba okay.
0: Ba, macam ratun aja nak apa?
1: Super.
0: Aja tepung kena emen.
1: Nam. Oh. Masih ratun. Nah pula jiwa ni nama cik sudah dengar.
0: Ba, okay.
1: Balik kamu dong, mam. Kiap don rute, kiap mencang benutan bui. Aja tepung kemiap mencang belen yang mate kemiap malam lawe. Anunya dom.
2: Wah, bukan
1: Batagapkan.
2: Kiap-kiap na kali aku bina.
1: Lu kiap-kiap na. Palit-palit ke dong. Palit-palit ke. Kiap-kiap
2: ke palit-palit. Paham ko soal lari lang sepah dalam ke. Ini baru nulis tengah Malaysia ni man.
1: Ayo ke
2: di Jepun ba. Di Jepun.
1: Oh, di Jepun. Okey, pian ko reko baca di Bang Bala Jepun.
2: Ya.
1: Nawin bila nawin sekolah teman.
2: Oh, ni sampai dalam awak tu jawab ini membawa pula.
0: Bang, ya, jawab apa ya?
2: Ada ni dah, kena bulan ke, hewan ke?
0: Ni madak nadik, Ana. Eh, dom, pung ke malam, Ana. Aja tak pung ke miyab macang, belen ya mate. Ke miyab malam lawe-lawe.
2: Oh, kali pun apa?
0: Anun ya?
2: Anun ya? Kau tawar lah. Kelawar tiga, kelawar ke? Anun je lah.
1: Anun ya, anun ya?
2: Kelawar ke?
1: Kelawar?
0: Kelawar.
2: Anu anu tipe ke?
0: Anu yang beri bang bala tau.
2: Pelawat, anu ni? Pawat,
0: pawat.
1: Pawat.
0: Pawat.
2: Pawat. Oh, kena nak.
0: Pawat lagi
2: ya. Ini sepas kulaku aku ini mandi ana.
1: Kali mau pawat ka?
2: Kali, ini sepas kulaku aku wah.
1: Oh, pernah madun di pegiam ke?
2: Pernah. Oh. Tu kau ye ke? Tahu malam ni aku dapat pegiam kena. Ini pas aku jang cor aku dapat pegiam kena.
0: Oh.
2: Malam ni kau dapat pegayam kata.
0: Oh. Sama apa kamu nak pegayam dengan ni pawat ni?
1: Ngirim tapi kau nak kak?
0: Masih mahu dua kontak tu lah.
2: Tak apa kedua ni. Kan kedua ni ada cuali pak, mahu temel.
1: Oh.
2: Game.
1: Oh, kudang dah. Oh, lele tu pudut mahu ni sama ayo na?
2: Sesut baru.
1: Oh, sesut baru. Lu kemiap dah lah.
2: Oh. Tapi, we nak kukur ni lah. Oh. Ya, tu pudut. Okay, ini mah kedua lah, kurang kedua, kelebihan kedua.
1: Tapi tagap madu ni dom, sebulan kerja mencang, sebulan kerja malam.
2: Oh, betul.
1: Bekerja
2: sama-sama anak kapus din lah.
1: Betul. Mulut mesti mila, kan?
2: Mesti mila. Kalau nak gini, hubung mahal dan ni gini pun.
1: Betul. Madani nak gini ni. Sarawak harga maju makmur, dom.
0: Ya. Kudang na.
1: Terima kasih, dom.
0: Dadah lawe. Terima kasih mula.
1: Aku baru. Okay, bye.
2: Bye.
1: Bye.
0: Pia. Ngam kan?
1: Oh rupanya kelit ni pawat ni. Tegap idom ni kok.
0: Nak pegayam lagi kan?
1: Aku dah apa? Bahasa pawat ni lah kok.
0: Pernah kau nak pegayam ke pawat?
1: Nah, nate pawat di mana? Cepat pawat tak kelit ku nate ni.
0: Binadil.
1: Binadil lagi.
0: Binadil lagi tu. Nampun
1: teman. Kalau nak kikam, yak tiga nan mu pegayam. Kalau nak binadil, nate na pa man.
0: Mau tancu na pam na. Baloy mu pegayam ka na pa.
1: Nah, baloy ni na pa. Kaburi ilin. Nang pichumpa ko kapala na.
0: Na.
1: Sibong lipat lok kalab kalab benda jam dilap kan.
0: Lok kilap kilap.
1: Kilap kilap. Kilap kilap.
0: Lok kilap kilap kan.
1: Lok kalab kalab benda jam di kan.
0: Sibong lipat. Ilin. Ilin. Apa ilin ni?
1: Lin tije rat Brunei. Rat Brunei.
0: Rat Brunei ke?
1: Brunei man.
0: Kenak bulan ali ali ningar na tau yanisan. Nai nangor yan ni.
1: Kenak
0: bulan Wilson. Kenak bulan ni setia ini. Ani buka Facebook mesti, orang ini, pertama kan? Aku nak malah dulun dia.
1: Terima kasih.
0: Luluk pun mari like lemah ba Facebook.
1: Betul.
0: Terima kasih kenak bulan ningar tau dai Brunei.
1: Sibung lipat.
0: Sibung lipat lah ke.
1: Sibung lipat kilap-kilap kar malam.
0: Sibung lipat kilap-kilap. Ma. Betul. Macak baru.
1: Macak baru tak?
0: Macak baru.
1: Okey. Merpet ni idom ataupun di dua celuk dengan idom nadi ngejel lah mejing terawih di dua kode. Balik ke mata lu kiab don rute kiab mejang benutan bui aja tepung kemiab mejang balenya mate kemiab malam lawe balik ke tawam anun ya.
0: Okay, lukiab-kiab malam, lawe-lawe. Nai madak kena temulut san kan?
1: Nai madak kena temulut lawe-lawe.
0: Sal ngerawe or idom nem, muna jikali mo?
1: Ramuat malam ni demen, tapi kemudian dia ramuat kan?
0: Ya. Yeah.
1: Kalau idom lawe-lawe, kalau ipawat temulut lah ya.
0: Ina mayam. Kemiab malam lawe-lawe.
1: Dua ni sudah two in one bergabung.
0: Meletup.
1: Two in one bergabung meletup tu demen. Tapi lu doa na rajin di dunia.
0: Nak kapusin. Matu kudangan na ya. Asal tau nak ini ke, asal tau na temu nak kapusin.
1: Matu.
0: Bahasa susah ulun tau tau kan.
1: Macaku
0: raga barang lagi mikat nak ini. Matu.
1: Umau tabalian na rin cok.
0: Umau tabalian.
1: Matu.
0: Ni ya, anun di kudang apa luk balian na jadi, nubat tak kikid, nubat tak kanan dia.
1: Nubat tak kikid, nubat tak kanan.
0: Nanti kudang na apa pem, susah pem.
1: Nah, do melatik man.
0: Melatik lah.
1: Melatik.
0: Luk na melatik pa?
1: Luk na melatik man liman. Ina to guna nusin di.
0: Ina to guna na nakap kan, temua matu-matu.
1: Masih temua.
0: Ini mau kena klu kan dengar nawar radio tahu 0852246.
1: Ya.
0: Tahu miak pegayam secara petaju lama ba riju tahu ini. Mm-hmm.
1: Lama ba dawar ya.
0: Mau tahu dengar nani. Ini nani kerja dia di sawah sendiri.
1: Wow.
0: Dengar ilung nani ini dok matalu.

0: Edi Kodangina kerja di sawah sendiri. Nani, Doni, Daniel ngaramai na tau. Lemah babu tau bang jam kedua. Boleh dah join ni. Nakini jam 1.30 aja. Minit tamun ada join. Tau bang rot program balik. Jam kedua kena keluarkan ingar.
1: Ya, betul. Dua muda ada join. Kuan amung tau. Edi kuan tau luka. Ngedalan ke kaman tau bang muda ada join ni. Dodok kerja. Melio bang luk ruan tau. Edi kuan luk driving. Kian luk meyapa mok lawe tau join sini. Dodok lawe. Merapat tentang majing seulak tau dengan selamat. Edi nak lupan luk tudor rehat. Bang join sini. Kian luk ngejuku cuti kan.
0: Betul.
1: Dok tu dok rehat. Terima kasih pandangan radio tau. Nutun-nutun ngor belek tau bang muda dah join ni. Nombor tau pakalai 0852-246. Betul.
0: Lama batik tu kenak-kenak tau lu kuna denir. Lu kuna denir like-like di share siaran tau ini. Dok Facebook di penat TikTok ke Limbang FM. Lu ka baru lama ba page tau.
1: Yeah.
0: Nawar ninger. Ninger ratu, ninger balik kaitun. balik tahu nadi, kiap-kiap don rote, kiap mejang benutan bui. Aja tepung kemiap mejang, belen ye mate kemiap malam, lawe. Balik-balik matalu anun ke or kuan balik tahu ini.
1: Betul.
0: Mere or tahu lemah baruangan komen. Facebook ini penat, TikTok Limbang FM.
1: Ya. Jadi, kuan lupian... Mutunani panak miak mutunani ngajak tahu inan karabda bang jam luka dua ini.
0: Betul.
1: Ya, di kudong buri DJ Marina siapa kuan tahu luka neta bang Q atau ngeruyung Q nan border day nan lekan tanak na CIQ day ulai mau niat tahu ya. Jadi adang na buat na karab cuti kudang ini.
0: Betul.
1: Memang ataupun hudung minggu. Yeah. Memang tahu bakiu ya. Nak milik jam lah kini kan.
0: Betul, nak milik jam.
1: Karab gunalan pun yang menunggu nganu ta jam dim emek pi kompu tina ta.
0: Betul.
1: Naluk ngempa, naluk panggama.
0: Nai mayak lu kuan tau ngerawi di pekan. Mon payam geregan winalan muna dajo.
1: Ya. Yeah.
0: Ngajak ku muna dajo ni kalainan nalun bapian balau lah.
1: Betul.
0: Karab muna dajo. Muna da jonalan kira na baula kereta lah.
1: Yeah.
0: Nah kini na milik peka kuka uka ai. Ina tekok ke muda pede kerab kok berakonalan. IQ telak ya.
1: Betul.
0: Yang ngajak ku pad-pad dong rawe super jam luk perlu.
1: Ya, itu tak kan.
0: Betul.
1: Kudang wi payam ngajak ku munang rumah ku lekan tanah kan ku bodoh kan. Eko target kira-kira 2 jam lah, 2 jam sebelum CIQ mitak. Ya mau nak kerap dana baula ta?
0: Adi.
1: Pernah nak lembut.
0: Pernah lembut lah.
1: Lepat mek rudap dari rumah kan. Ngajak na memang ko yakin
0: na target jam mencing limbang lah.
1: Matu, sebut ko bang Brunei, mabu jam depam. Di ko na bekiu dengan anda kan.
0: Matu, matu.
1: Na ko rudap dari temurung. Rendap dia temurung pam.
0: Rendap dia temurung pula.
1: Kain.
0: Kain
1: na bom.
0: Ya.
1: Jadi dok terlempat lah.
0: Betul. Kudang sabo ngoda pakai sendiri piam dok ya. Miak te ko ngarawe di kudang ina.
1: Matu.
0: Kudang tau ina nanak dari ina nanak sut dengan tau ina lun merar dengan tau om sak sinapa.
1: Mai na dahan.
0: Ko ina tau rancang lawe tau dengan dok kena keluarkan ingar.
1: Betul.
0: Pale tau miak nulu-nulu jam luk patulu pale tau macing dengan dok mawang ni atau na tau masabeng na tau mabayang kodang ina mo lemobat program balik pulu 25 minit baru ali dan ni or luk bere kenak-kenak tau nadi inan luk ngorbung lipat sibung lipat pawat takalit pawat sibung lipat using pawat sibung

0: Yung na pi dia.
1: Pawat. Memang ngarawe di pawat ya yun.
0: Oh, pawat ke. Ya.
1: Yeah.
0: Mo.
1: Losina ukong.
0: Mm-mm.
1: Ya, terima kasih.
0: Sebulang mo orbakan ya nih ke using.
1: Using.
0: Using di mil madak
1: nanadi. Di mil nanadi.
0: Mo. Lukbakan.
1: Lelemapad.
0: Lelemapad.
1: Ya.
0: Ke bung lipat, pawat, takalit. Anun ke pung kemiap macang belenya mate.
1: Lalu madak dia bu kan?
0: Kemiap malam lawe-lawe. Udang apa ya bu? Kemia bibu dia?
1: Nah, lemangui.
0: Lemangui?
1: Takamang.
0: Takamang lah kan?
1: Sigapung.
0: Oh,
1: Sigapung yang diman.
0: Nah, ibu kemiap man.
1: Nah, ibu kemiap kan?
0: Nah, ya kemiap. Lalu nangor lal tu kan? Lal di miak dikiap-kiap tu kan?
1: Betul.
0: Kan?
1: Ini lal. Lal pun nani ya. Nani kemiap macam kemiap malam. Naman. Apalagi kalau lal luk ruda pudung kayu. Pudung buah kayak. Punya liput ni nak kok. Nanti mulai perdata nak kah?
0: Pernah
1: Oh pernah.
0: Look mon kali ko kerap kaya nak kam. Nasal kaya pen ngekam lal ke.
1: Ngekam lal. Okay.
0: Kerap malam ba tagap.
1: Oh malam. Ya apa dah malam?
0: Lun nan naman.
1: Ya apa malam?
0: Lun nudung kayu ya.
1: Nudung kayu. Ya, mon nadan pun.
0: Asal ngekam nadan nada ba. Telud gudang macang co de.
1: Dai ba luas
0: kan. Aja ku asal dah temulud ke matuk memperadung naman.
1: Oh peradung.
0: Kudang na ya ka.
1: Lalu meliput din na kan.
0: Matu.
1: Okay.
0: Lebih-lebih lalkok lah.
1: Uy, dat in wang lalkok naman.
0: Tapi na, lalkok men.
1: Lalti na men, luk remaja de.
0: Luk remaja de. Matu-matu
1: Luk remaja de men. Wan nga sup kaya, kering-kering bang periuk na pam. Kalau pembak nak usup. Kan?
0: Bamen lah. Sal tau mulik me kampung ke.
1: Lal kampung.
0: Temina iban, temina tinan, taman tau.
1: Ngerat lal.
0: Ngikit ngerat lal kudang ina ke.
1: Batu.
0: Ba fresh.
1: Fresh.
0: Ada ang kudang na ya matu.
1: Iya. Yeah. Don ubi siap-siap ubud bong. Pusok bong.
0: Mula luka, mula lukan tau ngerawe. Samal kuan da luk mulik bang karabini nila.
1: Batu. Apalagi akep serok-serok ko me ang jana
0: man nalam iguro rining mada ke nutung berina nutung berak nutung lal nutung lawid ay
1: bang bulu
0: mo
1: nutung ke
0: nutung ya ba samal ko andaluk nutung ni ko
1: ba meda ka bulu kita napa
0: napa
1: napa
0: ya apa bulu takaban kita de tamu na inan tamu. Laba tamu pa man alam.
1: Ngarawe dua kawan iban mula bulu lah.
0: Macam
1: ko pian kawai dan iman.
0: Iya matu. Miak tiya lak pi nyerbang tamu. Mi nyerbang mo.
1: Rumah kadang kita ni pom.
0: Mi rumah kadang kita.
1: Ba malek baru
0: ba malek lah.
1: Nadung ur belek.
0: Ali dan yang ngeja dan iya. Ku bang lawe unat bang lawe muli
1: macam ni lah enam day dan ni
0: day KDC
1: ataupun ida ni kena karen
0: nak lok belian mu nak karen nak ya
1: badat ramai
0: rempuk lah ya ide pekerabu ba gergantian mata nampak kena karen pakai panai jong pa lagi dua anak bayla nak ini asal na karen ni kaya milengwit nalan me hotel lo. Do keli de me hotel di ma.
1: Udah de hotel nalan karen.
0: Mo de hotel medok tandap keli de lo. Betul lah kaya.
1: Mo matu na
0: Nakap lo ke matandap me bang kereta lah. Lawe ngalapik pon.
1: Paling memang memang kereta. Selalu na tuman pake me tu do bang kereta dan dap. Na ada keli umbau diun malika. Yan mo na mare, datra may na naman.
0: Amo.
1: Lagi na telepon ta.
0: Lagi na telepon ta kan.
1: Nalok si Randa pom TV na inan. Ay,
0: namayam.
1: Namayam.
0: Pasada pian may bang hotel pom.
1: Ay, anak zaman now. Okay. Balik kinanak. Kiab don rute, kiab mejang benetan boy. Aja tepung kamiab mejang, balen ya mati. Salah bejak kini. Aja tepung kemiap mejang belen ya mate. Kemiap malam lawe-lawe. Belek-belek kena nak kandun ya.
0: Anun ke or kuan balik tau ini kena klu kedengar nawa radio tau kuan muyu luk baru nier secara petanju lemah bah Facebook TikTok ini inna balik nadi. Anun

0: ke pung lu kamiab macang balenya mate.
1: Matu.
0: Kamiab malam paya lawe. Lawe na ya.
1: Nang ali lawe me api.
0: Lawe lawe pa ad lawe na.
1: Padan na maror.
0: Padin na maror pa. Padin na masukol kamiab.
1: Padinan macam ajo, padinan nemerur, padinan nemesukol kemiab lah.
0: No. Padinan nana kemiab lah. Salok na makiab ma kemiab na pamay.
1: Darah.
0: Berapa darah ni na pala?
1: Na krem kacau ni na pa? Na krem ilad na. Perlu wanatan mespa na paman.
0: Paksa ginet jam macing macang pala. Cacing baru.
1: Cacing
0: Cacing baru. Kudang buaya beri benadi man. Betul lah kaya.
1: Buaya bercacing kan.
0: Iya matu. Buaya pun mila cacing. Kapa ya tu.
1: Dia sepedang ba. Nak kalau mu buaya sepedang. Nah ya tuan mas sepedang ba. Buaya pun sepedang.
0: Buaya pun sepedang nak ini.
1: Kalau dua tuan me Malaysia ke sepedang teman. Tapi tau tunggu Malaysia. Dua buaya tau ke sepedang. Itau lokal mana tau pian sepedang.
0: Mana pian sepedang.
1: Mana wipian sepidang sudah belau. Wipian pernah.
0: Bado ramai nak kan?
1: Kan.
0: Buaya lu ke, ya mau buaya lu ke, muda pakai sepidang nak ke? Ina mak kawasan ini nana.
1: Oh, naik di mubu lah.
0: Naik mubu.
1: Oh.
0: Ngecakup ini kawasan ai punya.
1: Abang long kawasan di mubu.
0: Abang long kawasan.
1: Oh, naik di mubu pak na. Oh, ilung ni dari sel keturunan sini kayak. Lun alung sini pakai ida nak kuan de payo nak keturunan de dah.
0: Ya, lele kodang nalah.
1: Oh.
0: Lele kodang nalah.
1: Bas tadi muda deman. Tak mentang kau ring tengah ge kali bu ge.
0: Mesti. Mesti kali serba sedikit kodang bala tau dia.
1: Oh, yalah. Tapi dana nak ada keluar raut ko.
0: Nah,
1: lah nan deman. Buaya tetap buaya kan.
0: Mo ali dini pa ba puluh walu menit baru ya apa dini puluh tuduk lah puluh tuduk
1: along along kak request lagu Bujang Lelayang berena.
0: Bujang Lelayang wak ku nakap na ni Bujang Lelayang.
1: Bujang Lelayang ni
0: Bujang Lelayang
1: bukan Bujang Rungok Sing kan. Bujang Sigat pun bukan Bujang Lelayang.
0: Apo nadai
1: nadai
0: nadai
1: along apo nadai
0: bujang lelingai bisi
1: oh bujang lelingai iku
0: bujang kenyalang bujang lawa bujang kanawit bujang pegari bujang Kalimantan bisi bujang Sarawak bisi bujang darah bumi kenyalang bisi
1: bujang lelayang nadai
0: nadai bujang lelayang
1: apo selamat hari gawai bujang rungu ensing ya pakak bujang rungu ensing.
0: Rungu ensing.
1: Ricky L na? Ricky L.
0: Nakap lubang ni kita dua ni mak menkan.
1: Nakap bang na ba? Bujang. Asal dia outrot pun apa kan? Nain nanda paman.
0: Apo? Nama nadai nyak tu deh?
1: Nadai ke?
0: Apo? Nadai nyak made?
1: Sama tari gawai.
0: Oh.
1: Sama tari gawai menyadai.
0: Bujang belama menyak?
1: Nama bujang.
0: Bujang bisi
1: nadai dan rungut sing lah.
0: Nadai juga.
1: Apo?
0: Bujang lawa bisi, bujang kenawit bisi.
1: Okay.
0: Radio tau do mena dejo.
1: Ide luk nawar. Ide ni.
0: Idom Nadia.
1: Dom?
0: Dom Nadia, apa kau supo kau pau dom?
2: Baru apa tanglipi.
0: Tanglipi.
1: Apa kau ni? Melong
0: Rusia ini lekam.
2: Rusia.
0: Nah, belen pekam.
1: Tu kali mu mana? Ini Rusia anak sulat pe kau dia.
2: Tahu mana? Tahu selatan.
1: Oh.
2: Kalau kamu lagi tunjukkan.
1: Oh, ini kau lah. Ini kau kerap dia lah.
2: Ide.
1: Rupa nerat Rusia kau ni. Inan pupu kau dah nak? Nadi kau kah?
2: Iya dilap.
1: Oh.
2: Ada ya, udang bayu ada jawab belek belum lagi. Mereka belek belum apa?
1: Oh, mereka belek kau ni.
0: Mereka belek kau apa? Oh, kau dah nampun ku ngelakad kertas kiri pam. Anun dia.
2: Bener ke? Inan ulo, na inan utak.
1: Okay, dan
2: inan
1: ulo.
2: Inan ukot, na miyak nalan. Anun niya, Breda? Bale, bale, anun niya.
0: Inan ulo, na miyak nalan. Na inan utak.
2: Inan ukot,
1: na miyak nalan.
2: Na miyak nalan.
0: Namiak
2: nalan. Om dong rawe ka, kurang pun ya.
1: Oh, nam. Nah, kayak dupian ngerawe ini nekini, kacau pikir kayak gimana mana.
0: Dom. Minggu baru kayak dua. Ngudah deh, nguit melek dia.
2: Oke, miap.
1: Dom. Tapi kayak asal balik ni ilap murat nalun kayak wan mo ngatalai senana namiak. Namiak dengar ucu.
2: Rata duit sendiri nah.
1: Oi, kau sendiri.
0: Orang kau sendiri. Oke, tanggap kau ni pemendom.
2: Kan tu ni pas mata ni pun.
0: Oi, adang kudang na. Nah, lu ngetas kan? Inan ulu na inan utak. Inan kukut na miyak nalan.
2: Miyak nalan.
0: Inan ulu na inan utak.
1: Oh, kacan na.
0: Inan kukut na miyak nalan.
1: Ano pake me? Cicada deh. Ano na dah na pake?
0: Ano cicada? Sikada.
1: Si keda, si beber.
0: Si beber.
2: Tam.
0: Anak, si beber.
2: Masa di bila lah.
0: Masa ya.
1: Oh, nani pung lah.
0: Anunya.
2: Arah beda.
1: Nani pung kan.
2: Ngarawaya meletun ngarawaya.
1: Oh, bah.
0: Luk pidudut pa yam. Wan ngarawaya komputer lah.
1: Dom.
0: Oh.
1: Kayak dua ni kayak ngarawaya jopan ini war ngarawaya nemu kayak dua ni paman.
2: Wah, pable buat lah.
1: Pable buat lah kan. Siap kau na sal kayak dua ni dek perusia depa kau memutu jopan ini kayak. Nah aku meresa wit kayak dua ni.
2: Tapi dia pada, aku di sawit pada.
1: Dia masih sawit kau na.
2: Pinatu ya pa.
0: Oh.
1: Okay dom, berat aku. Terima kasih dom.
0: Nah kini bucket de penduk na dini. Ini meli hasil sawit ni di pem.
1: Burindo ni SKES dia.
2: Ya mereka cepat Wilson.
1: Oh mereka cepat.
0: Cepat banget cuman.
1: Selamat pengantin baru kawan Dom.
2: Selamat pengantin baru kawan kalian ku Ivan dan Kip dengan Wanda Amy. Tuh deh gaya nanti yang ya. Ini awak kan yang nata.
0: Oh par.
1: Ini awak okey.
2: Kemudian selamat hari gawai. Kawan-kawan grup pemusnah Ivan. Kemudian selamat hari gawai. Gerai guru gerai nyamai ni. Tadi pun lentang berdua, si senang gak tak?
0: Kudang ni ya betul nah.
2: Oh iya dah gak? Dua terpisah di limpang ni ya?
1: Betul. Betul dah.
2: Tapi nak nanti yang betul aku ini kan?
0: Oh, ni anun di dom?
2: Anun nanti nanti di lupang gue pula. Bawa terawih aku nak beli yang berdua di lupang. Boleh gue ada belum? Lagu nanti ya. Dia luk sebelum nanti bagi ya?
0: Lupa.
1: Siapa?
2: Dia luk lagu nanti bagi luk sebelum nanti.
1: Oh. Ada bujang rungut sing na dia?
2: Ada bujang sigat lah.
1: Oh, bujang sigat.
0: Wah, aku nekap itu dah, Mam.
1: Kudah baik kata tengah penberi liula.
0: Inan, bujang sigat bisa menya.
1: Ah, bisa.
0: Siapa pian mo joget bujang sigat ataupun bujang sigat?
2: Joget
1: tu tegap.
0: Oh, joget lah.
1: Dom, iko joget dari Prusia, kayak dua joget balkon ti.
0: Apo?
2: Video.
1: Niat TikTok,
0: Joget bujang sigat namiak.
1: Oh, namiak?
0: Bujang sigat miak.
2: Pape, luk miak lah.
0: Luk bujang sigat lah, kayak. Satu ni inan nak kerja kai ni baru do luk pakai kai ni.
1: Inan luk met barang luk pakai kai dua ni.
0: Di ni pian di napian.
1: Kudang pian kudang napian.
0: Kudang ni ya.
2: Tak boleh tergerak dari rumah sakit apa yang.
1: Bula doktor tu ngaya.
0: Unat periubat maya ni dom. Nak ini. Ba ni ngar nani ni. Nakaliku kudang apa nani ni. Awal mau ngelitam ya kok. Merot kok, kaya.
2: Okay.
0: Ba.
1: Okay, dom. Ini nani dia kaya.

0: Ede mo marapat kinanak do maramay ningar na ni Luca Pinuto na nadi kanaka Gracia.
1: Ya, matu.
0: Bujang sigat. Bujang sigat. Ese.
1: Edi along pa na mawang niat na ningar
0: lagi. Nani ni? Terima kasih along.
1: Matu. Cukup yang mutu bujang anu nade
0: lelengau
1: bujang lelayang
0: pengadi
1: bujang rungut sing nain nanta
0: bujang sigat inan lah
1: bujang sigat las dapat juga sama tak gawai
0: kemarin doa jogawai kuantau lungaraya jogawai terima kasih pad dengan radio tau ini. Aidi tau merpat jogawai ni nguit je awang lu pelabado kuan amung tau.
1: Matu.
0: Nguit anundi nguit ngecing peruan bang tau ngeraya jogawai.
1: Matu.
0: Tau kali kena lu kaningar bang jo raya kudang ini sebulang. Yena ucapan syukur tau kuan Tuhan.
1: Matu.
0: Iya.
1: Ini karamna inan tau mupamu dengan tatak rumah tau. Luk Ratmado idi munang idi tau mapamung bahkan mo anu di tujuanna kuman bahkan mo kuman semata-mata ya mo tau miak mapapu gayam idi pelibal-libal buat trawe kuan kemajuan buror tau idi pada keluarga tau inul tau kudang miak bang apu lu kudang ini tau ngalap kerab inan tau tebubun tebubun mare ubur kuan Tuhan bersyukur ngajaku tau pengana nalan ataupun dulun dengan do rukad lak ini
0: ini lu pelaba do
1: matu
0: ya mo kudang ini luka liner wantau ngatur kaya
1: ya matu
0: ngarawe manit-manit keluarga raya bang sebulang apu lu kudang ini bang ajo raya kudang tau mapabung tabu pun na kurang rontong ngatur
1: abud-abud asik pun abud-abud kerap tau ku tau basibuk ni kan kerana tau mapetan tau perlu sembayang lah
0: pemung sembayang
1: ya pemung sembayang ini sudah cukup do.
0: Matu.
1: Kurang dah.
0: 5 minit baru. Tanpa lemah bapu tau bang ruata program balik tau ini.
1: Ya ha. Ruan macam baru kah?
0: Macam. Okay. Ngarawe kuan kenak tau luka. Tecu ngarawe or nakini jam.
1: Matu. Balik kenak kiap don rute. Kiap mecang benutan bui. Aja tepung kemiap mecang belen ya mate. Kemiap malam lawe. Balik tau anun dia.
0: Nun ke pung luk kemiap macam belen ya mate.
1: So luk takapan tau ni. Aja tepung kemiap macam belen ya mate. Kemiap malam lawe. Anun ya.
0: Ilung na pung ini macam nanalan lah kan.
1: Ungang lah ya.
0: Ungang lah apa.
1: Napi ungang rudap ni ya. Napi rudap si ate ni ya macam.
0: Si ate ni ya macam.
1: Si lepu.
0: Siap. Silapu ataupun unad cajing bala menangkan. Unad cajing. Kudang telefon tau. Dia tak ya?
1: Cajing. Kudang sola dia.
0: Kudang bidang. Wan midang. Mapidang pa ya. Inan na tua na.
1: Malam pom do najang ba?
0: Do najang na. Do na tua na.
1: Batu.
0: Do na kiap na.
1: Do na kiap na pa.
0: Do na lawe na. Naya. Kudang. Nun di pa. Naya. Loading ke?
1: Loading. Na legging lah. Selalu pusing-pusing lagi menyekap menginiat nama.
0: Dinapian.
1: Kudang pian, kudang napian.
0: Jamiam, kudang pian, kudang napian dia.
1: Pada reginiat apa? Luk nginiat dia dah tamai man.
0: Luk nginiat lah kan. Asalin na bang rurum pasin na napam. Basus sa luk nginiat or na poko. Dang pay na pato. Merepat kidom ningar lah.
1: Matu.
0: Kidom nene kini masih bujang.
1: Napa tu teh? Jarang dah perusia ni ada san.
0: Oh bujang. Nang awak mung dah ni pula.
1: Kira-kira lah.
0: Aku dah kenal lah.
1: Tapi kalau ya bujang apa boleh buat lah.
0: Miak tu nolong nak kapsat kan?
1: Kelasan. Don tari pikopian. Inan tu kayak ni mula.
0: Nekap makai dua.
1: Tukang nekap lah.
0: Tukang nekap kai dua ni.
1: Mula calon.
0: Jacob tu bau lah berikan dua calon. Susah yang pikir ni milik pom.
1: Laisinnya lo dah pilih.
0: Nam, susah yang mikir bimbuan milik siapa.
1: Mula kan.
0: Bau lah dia.
1: Dah lah, dia pun baris pun.
0: Tunang bala ada perusia kau keliru.
1: Asal je kau dah papuk nak kita ni kayak buruh kita wak. Semisir kita. Iya pun menung tegak kayak kita remuat. Dah bisa dina nak kita tempa apa.
0: Momen. Bacat kita dua ngoto. Karena kayak apa itu.
1: Dia cukup dah nak awa.
0: Ini mungkin nak lu kan ingat seminit baru. Terima kasih mula kuantau. Sagan pernah wingarawe inan or lu ke pengenau ngor nian iya ni kena keras ya.
1: Betul.
0: Mereka li ide lu ngor.
1: Ida ni kaya arah ngor nggak cukup inan or di nepok
0: kita. Oh bunga.
1: Wingarawe lah. Kudang buri Ilyas di pom kali mu dia diaram di tina. Di sondi raya.
0: Ku ya bahasa nang di lek.
1: Mo.
0: Kudang na pada papa makai or anu pakai.
1: Makai
0: itu ni. Idom na di mo. Tapi nak kali ku beli idom na di pom.
1: Nali bepa.
0: Katil ya.
1: Oh orna. Katil.
0: Tinggal rawe ku katil ataupun pagaul lah bang malatau kan.
1: Iya. Di mada di nautok pa.
0: Momen katil ina nulu. Ulu katil dia.
1: Oh, pengadipa?
0: Inan kukut dia, inan kukut nae nalan man. Inan kukut dia kan. Nae nalan.
1: Oh, kalau aku dang nem yak dapat lebih tangken teman. Di bitangken nan kukut.
0: Ba. Mari ide ngor
1: betul. Oh, ada bujam di
0: pun. Nah, bujam tau di pa.
1: Orna kan, orna ke, or belek tau di tekelit. Or belek tau di tekelit. Ide nongor dengan metui nadi, kita nak tau i mushroom langu.
0: Tekelit pawat nama pad kan?
1: Tekelit pawat nama pad. Di dua nama ka tekelit. I kerja i
0: Noel.
1: Mustakiu dengan i kerja mak mushroom langu.
0: Mushroom nadi.
1: Terima kasih mula Tania tadi jawapan nah.
0: Okey, Papu baru kena keluarkan ingat apa tajutan kain dengar berita Bang Balata sebelang.

Dopleda Choi di Tabik Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngajing salin berita Rajection Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dajo ini. Media rakan strategik negara inang letup ke harmonian Malaysia. Upis Menteri Tata Duit Sarawak mengajuk meratu 15 anggota penguat kuasa niar keselamatan Bang Batang Epak. Berita persekutuan nomor 2.7 bilion ringgit inan ngaju kapit.

Berita setajuna. Media luk bebas bertanggungjawab di inan etika mangun kurakan strategik negara. Idem yak matar idi ngeletap kestabilan keharmonian rapuh kemajuan Bank Malaysia. Tara Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusuf Namala bebat atau tugas bupun wartawan bekan maulak inan ngejing berita yamo idi ngedalan bebat luk penting arang rakyat idi perita. Kekempat-pat luk do arang perita di bupun media miak nangan ngejing dasar inisiatif idi agenda pembangunan negara dengan melun berkesan kuan rakyat nan among tetak. Bank era digital Bank Karabini cabaran ngaruat galak palsu, fitnah di budaya sensasi perlu ruan ngega, idi ngecekuina bupun media nan merapat paling miak tupad meraben nan prinsip kewartawanan luk pujang dengan fakta, integriti idi inan tanggungjawab. Upis Menteri Tatan Nguit Sarawak nengejuk kinulak meratu 15 anggota penguat kuasa padpa dengan 15 speedboat miak pakai inan ngedalan pemantauan keselamatan Bang Batang-Batang Eba Pekatu Ejo Gawai Dayak 2026 ini. Operasi ini paling atur Lembaga Sungai-Sungai Sarawak idi miak ron ngedalan Bang Dua Fasa ia ina nengimun rat 28 jobulan Lukna Pelaba majing 30 jobulan 5 ini idi rat 5 majing 7 jobulan 6 luk majing. Operasi ini ruan ngadalan pekatu dengan kikit yap lun muli amik kampung luk makai tatad nguit maya Batang Eba. Tara Menteri Tatad Nguit Bang Nguit Bawang Batang Eba idia Pak Raya Datu Henry Harry Jinap Namala operasi ini miak pimaran siar suinan luk strategik ngerapu nan terminal idi jeti. Among lun luk ngausah perkhidmatan alud inan napri tetang paling ngeletap alud debang tinudoluk selamat inan peralatan pakai ngelamat idi inan permit pengangkutan sungai luksa. Ida luk namaya syarat ina miak ruan ngekena tindakan paling ordinan sungai Sarawak 1253. Bakan ratna nina lun temala bluk makai alud panak ruan nasihat paling makai jaket keselamatan seruka di debang lawe maya Batang Eba. Lun lukuan alud bertanggungjawab ngeletap akang keselamatan bien kerap nata nata nelun temala. Lun mula panak ruan nasihat paling na temala bidinalan pak malam luk tutuna kuanda luk lemah badalan luk mapari matutun atau na pekalai liben. Idi melio bang kerab lemaba kawasan luk merengeb, inan seleko luk bahaya idi susah, idi suinan luk masusah liben. Lun lukuan alud penapituan pelena ngirup irup irup luk magali. Datu Henry Penak Namala pengusaha alud luk namiak ngenak tambang, maya padpian serukad ajo raya sagan pena inan putu perkhidmatan tambahan, pujang dengan keperluan operasi idi perkhidmatan sekarab.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: alam yang kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Edmondo, pulih dan cus, aku baru kena klu kaninger, kua namung tau lu ke petaju ninger radio tau bang karabini. 2.20 talu minita pulih dan cus, do ngadalan aktiviti manit-manit do kerja, kua na tau lu kena dengar kem, bang jam ini ya. Kini na narang tau lu kata murun, nama swinan tau kerja, lu tutu na kua na tau lu kami latih, lu kami kabun. Di bahkan ratna ni nak kuan kanak-kanak tahu lu dalam kerja secara shift, kerja shift ya. Boleh dah jo, kian lah. Di marapat nak tahu dalam kerja tahu malio bangamung-amung lu karuan kanak lu kan ingat. Apa boleh dah jo, radio tahu ajo 6.30 ajo bulan 5 2026. Napa yang nak ajo bulan kekipat tahu bang bulan 5. Aduh, manui nak narang kanak-kanak tahu luk ngeraya jo tengah nak bangat jo. Sini do ngeraya jo tengah nak kuan moyo. Pada dengan nina, ajo sini ajo keamatan. Tadau keamatan. Siapa kena keluarkan dengan maya info berita-berita madani ya. Temui dan ngeletap Sabah di Sarawak menerima samal pembangunan Luk Malundo. Jadi secara petaju lemah batina peluang pendidikan Luk Malundo. So, ia lemah baik ses kesihatan lukinan kualiti di pembangunan infrastruktur asas Luk Mariput ya. Kudanginan Luk Ginala Perdana Menteri. Lemah bah Facebooknya pekatu dengan pesta kamatan di Kawai. Tak merapat kena kelukan ingat katu dengan pesta kamatan di Kawai luka rontau ngeraya ini mia kanguit awangnya mia ngeraban baru semangat atau padpad semangat kebersamaan sagan panat tau mula pupu lamu-lamud pupu lamu-lamud agama bang negara tau yang ngajaku dengan semangat kebersamaan. Ini kali rongan mangunku tua. Puan keharmonian bangga negara tau Malaysia. 2.25 minit pulih dajo bang karabini tau petaju ruanku ngeramai dengan tuda-tuda nani ngeramai luka tini nap dengeran tau lemah bapu tabaru segmen nani ngeramai pulih dajo ajo enam ini iko ngajen aku.

0: Kinanak undat ningal radio tau lu tepung bangiat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
4: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Florida udang tenih paru uwi ngekembang klinik kesihatan ibu dan anak Limbang pian perteteng kuan tinan-tinan dok tinan-tinan dok.

Okay, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri ke. Atun upian madak kena dok kuan tinan lah ke supaya semangat tau mere itik kuan anak tau dia. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesut buror tau. Kudang ini ya. Pengedek ke ia miyak membantu mengecutkan rahim tau lo penge meranat dengan anak dia dengan penyusuan seribu. Dan anak tau sendiri kebaikan kepada anak tau adalah ia miyak meningkat daya tahan badan baby ya. Di mana ke anak tau di mikat dia makan kalau kumit. Dan lo paling penting bila

0: dan ke anak tu sendiri ke do awang ya tentu kerana ia sentiasa mengapin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang ini ke dengan ini repot pu tinan-tinan luk ningar ini semangat tau mari itik kuan anak ya.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Din ki tarif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

Dan dengar radio tahu, terima kasih kuan datang luka pad-pad dan dengar mancing bang jam ini. Dah lawe kuan mo ilu kunat bang lawe kian laki nanarang kian akan nak tahu luka masih marapu bang Q bang karabini nan lakan tanah. Kuan tahu lu kuna dengar mia kamare kali kuan tahu lemah bang Facebook Kalimbang FM ini kurang apa ke tinudo su inan tahu. Ya pake inan tau awnad Q bang karabini kaya di tau marapat ko ana kena kedak tau di guna dani ngarini ya kanalan di tuman bang lawe tau sagan pena masih tebang Q ya.

Dia bawa kena keluarkan dengan gagal arat nan sebulan aktiviti luka mia ke ruang ngadalan luka paling atur rupi sementri Tatan Nguita Malaysia dengan kekempat pada rupi sebelia. Dan apa kata dengan Carnival Mini MOT ID Ajo Kerjaya 2026. Luka mia ke ruang ngadalan maka napa tajuk bulan tuduk luka majing. Tungit Limbang yang ada amphitheater tengah babak Limbang ya. Siapa kena keluka ningar program Jom Gagar Limbang mia ke aktiviti luka ruang ngatur yang ada fun run 5 km di fun walk 3 km ya di kuantau luka pian merapu pad-pad bang program ini ayuran yang ada 20 ringgit mo. Di kalau taju dah kena keluarkan ningar tau mia ke niar secara petaju lemaba Facebook kau pisa menteri Tatan Nguita Malaysia. Siapa tau mia ke scan kod QR luka pengatini nada kuana pendaftaran ya. Jadi ini aktiviti luka mia karun ngadalan bang bulan tudu. Ia nama kena pataju bulan tudu pukul 5:30 pekak dari tengah bapak Limbang ya. Amphitheater tengah bapak Limbang. Kenak daily lemah barwangan komen Facebook ina malado pulih dah cokwa namung pupu-pupu tau ya apa penainan tau mani-mani Tuhan Yesus memberkati. Maya radio tawaran gawak ratu ngek kucing kepala naluta mabangnya. Terima kasih kenak daily. Dong adalah aktiviti padpa dengan tetak rumah tau manit-manit banget jo sini. Anak-anak tau lukuna cuti sekolah. Matar keselamatan anak-anak tau dokuan bangkerab da marut, bangkerab da nalan ya pepena. Teman tinan perlu nyarat nan kio-kio anak-anak tau bangkerab ini ya. Di petaju ningar nani lama bapu tau bang ruata segmen nani ngeramai ya puli dajo ini Lenka Trouble is a Friend ngeramai na tau lama ba radio tau ini.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi.

Brazil lawan Mesir 6 pagi. Argentina lawan Honduras 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: luangkan sedikit masa anda, kita dengar bersama-sama makluman ini.
1: Makluman ini berkenaan dengan panduan atau tip menjimatkan tenaga elektrik.
2: Pilih penghawa dingin yang bersesuaian dengan saiz bilik.
1: Kurangkan penggunaan penghawa dingin dengan menanam pokok yang memberikan teduhan dan buka tingkap untuk membenarkan aliran udara masuk.
2: Pilih jenis lampu yang bersesuaian pada tempat yang ingin diterangkan dan letakkan lampu di sudut bilik.
1: Uruskan masa dengan bijak apabila menggunakan seterika, iaitu menggosok pakaian dalam kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Ini kerana seterika menggunakan tenaga elektrik yang banyak untuk memanaskannya.
2: Jangan letakkan makanan panas ke dalam peti sejuk. Biarkan makanan tersebut sejuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
1: Tutup semua peralatan elektrik yang tidak digunakan untuk mengelakkan pembaziran elektrik pada setiap masa.
2: Terima kasih kerana anda telah meluangkan sedikit masa anda mendengar makluman tadi.
3: Terima kasih Mula Kuantau Luka Padpa dan Nininga Ratnana Info ini. Terima kasih Kuantau Luka Setia Ninga Radio Taurat pun mencing kaki padna. Pada jumpa pukul telu pulih dan join Nininga Berita Ringkas 3 Rat National FM Kuala Lumpur di Padpa dengan DJ Sibil. Papuk baru Tuhan ngaparuan.
4: Biasa di hati.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 3 petang. Pemberian khas interim untuk Sabah dinaikkan daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Ia sebahagian usaha menunaikan tuntutan hasil 40% negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara tersebut berkata perbincangan terperinci mengenainya sedang dilakukan melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. Ini bagi mencari mekanisme terbaik memuktamadkan pelaksanaannya. Bagaimanapun, setiap keputusan berkaitan tuntutan itu perlu mengambil kira implikasi kewangan dan hubungan antara negeri-negeri dalam persekutuan. Sementara itu, Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima pembangunan yang seksama dan berterusan. Menurut Perdana Menteri, usaha itu diterjemah menerusi penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena Pesta Keamatan dan Gawai, beliau berkata perayaan tersebut diraikan penuh makna dalam semangat kebersamaan, muafakat dan penghargaan terhadap nikmat hasil bumi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai dapat terus memperkukuh semangat kekeluargaan, perpaduan serta rasa syukur dalam kalangan rakyat. Sambutan berkenaan menjadi ruang untuk masyarakat terus memelihara warisan, meraihkan kepelbagaian budaya dan mengukuhkan tali persaudaraan. Perdana Menteri merakamkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji dan Amal Bayi Malaysia Alliance atas pengiktirafan berprestij yang diterima daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurutnya, pengiktirafan itu mencerminkan kecemerlangan Malaysia dalam pengurusan serta kebajikan jemaah haji, hasil komitmen berterusan warga TH dan petugas haji yang terlibat. Ia juga membuktikan keupayaan serta kecekapan institusi dan syarikat Malaysia di peringkat antarabangsa. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih Perak sejak 23 Mei lalu kini memasuki hari ke-6. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata operasi melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan penggiliran pasukan penyelamat. Setakat ini pihak bomba belum bercadang menghentikan operasi kerana pencarian masih diteruskan berdasarkan keadaan dan cabaran persekitaran di kawasan gunung. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, macam sebab macam jadi bersama lagi. Jam asli tada titik sebelum pukul 6 so pada teh. Jadi senyum pun awas lagi rancangan jati untuk saya pada teh. Sama-sama nanti gulu jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada onom tahun pada bulan 5 tahun 2026. Pidama pengawas saja atau rancangan itu jati akan terus bersama dalam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi. Lampu kelapa sepadau berita tad Limbang FM akan malapah kongon. Pokoknya berita tad Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Relax Talu Limo. Sementara dalam pukul 5 sepadau berita nasional tad National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pokoknya berita nasional tad National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi lampu kolonom salam tuntut bisa yang akan main. Ya jam asli di mega tuancangan yang akan melapak kongan tadi tia sebut lampu kolonom soko padat. Okey jam asli di kelemuan dalam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tad Serayu Timur Sabah. Jadi akan bersama ngurungau tamu tuntutku bersama sungulun personality yang pun dilihat ke lah no. Jadi senyap pergi jadi ngongo tamu tuntut ku bersama maupun dah lihat jadi akan terus bersama ngongo tu dulu berlagu jadi setahus lah no.

0: Berindah Maya berkongsi keterangan suara telah berdapat puncak prestasi Indonesia sudah gunung anggedang.
1: Berindah hapus serentak

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Okey, seperti janji Jati Mai, Jati akan bersama Mai Senggulun Pengusaha Jati yang bersama dalam rancangan Terlalu Pendapat Jam Isuka. Jadi untuk menjawab pengadaan masa, Jati akan naus bersama Mai dalam talian lama Siti, menjawab tetamu dalam konti tapi dalam talian lama Siti. Jati bersama Mai Puan Daliha Anbarito Sepadau. Halo, Mujur Sepadau.
2: Bicara
1: sepadau. Aha, jadi senyap begitu tinggal molo rancangan Terlalu Pendapat Jam Isuka untuk saya badate nambok tu dulu. Perkenalkan diri.
2: Muncul sepadau untuk Jati Sli. Aku Deleha anak hidup. Boleh dikenali Yani lah. Perusahaan lulus madu. Kira onom ton abdi sudahlah.
1: Aha. Atan kampung rombo teh mai.
2: Tetap kampung Lembuak.
1: Lembuak ya. Jadi itu sudah makakan sudah 6 tahun sudah jadi pengusaha untuk madu kelulut ya kan. Jadi macam juga awal cerita no kau kangkit dalam bidang ante ngal madu tu ngomai.
2: Sebenarnya macam suka-suka saja lah.
1: Oh suka-suka.
2: Suka-suka saja lah. Masa itu kan jadi papa kukula madu kelulut itu lah. Jadi aku pun husband yang sebenarnya saya link aku lah.
1: Yang usaha nanti tapi kau yang ante bagian promosi nanti lah dalam bagian pembali nanti.
2: Ya. Oh memang macam nolah no kira no. Macam no.
1: Okay, jadi 6 tahun sudah no. Kau ante mendo ano mau temai mengusahakan ante madu kelulut tu kemai kan an luas kuasan alan ngiau ante mengusahakan madu kelulut itu kemai
2: unjuk ni luas menolak tapi jami pun lock no mulo 60 kan bang kita ni itu 60 lebih lock
1: oh 60 lebih lock ah memang
2: ah ya pokoknya unjuk buat macam toto lebih macam no aku yang biduk kan mungkin sumber makanan nya bapa aku mungkin kekuasaan ku teh
1: yeah.
2: Aku ngepat sudah apat terlebih lok macam no jah lah.
1: Kurang sudah lah masa teh
2: ya kurang pandai midu ya
1: pandai midu
2: ya
1: aha jadi macam fokus no memolo mendo ante nilau kos no main untuk ngal madu kulut tu main malilog no cuma ngalap ante kila buduk tu mai atau kelulut tu mai.
2: Jami mali jami mali tu jelama. Kau kon na ano ko ngalap lah, ngalap sendiri lah.
1: Oh, tu jelama ni.
2: Mali tu jelama. Lok yang paling mahal, paling gugo lah.
1: Sinan lok no pokok no kalau kira-kira.
2: Jok ngitung dia no jenis no, yang jenis yang gayo. Gayoyo pun lok no, 400 lebih jam no lah, 400 balu, 300 lebih.
1: Oh.
2: 200 lebih, 100 lebih jam no lah.
1: Ngintong lok no teh, lain kan ngintong jenis kelulut no to, ataupun kelabuduk to mai.
2: Ngintong jenis no, maksud ke mai.
1: yang
2: jenis no.
1: Jadi yang kau, aku to mai, aku no jenis yang gayo lah to mai.
2: Yang satu lok saja yang gayono, yang gayono yang kumakan namanya 400 balu ngepot lah ya jam ni mandi lah. Yang lain no yang aku tu pun job bapak pandai buat jenis lah, tapi yang aku pandai apa jenis lah yang aku merah lah.
1: Oh masa itu apa jenis sudah
2: ya.
1: Pandai lah an jenis no mai job. Anjo mana? Nah,
2: ini yang kurang tu nak. Tapi yang kan, pandai ya. Otama nula, Otama.
1: Itama.
2: Trigona. Anu, aku pun pernah nyabit teh bang teh.
1: Oh, nyabit teh, anu kan? Jadi an.
2: Yang senang nyabit senang maya.
1: An bezano yang wogo tu kemai ataupun yang gayo tu kemai yang diok tu kemai.
2: Yo punino madu punya sama ani lah.
1: Jadi sama kosono.
2: Yang kosono punya sama, yo pun kepekatan pun punya sama lebih mencela yang gayo ni melah.
1: Kalau yang selalu ku mali kan, aku yang job jangan ni lah. Meni aku yang mosom an cembu gak no.
2: Yang ino job kurang arif lah ku nama ya. Tapi yang diri yang makan itu, yang minum itu, yang warna ijani keju menok maikan, ino yang gayon.
1: Yang gayo lah,
2: yang
1: no?
2: lulut yang gayo. Yo pun siap lagi muncai lah sebenarnya. No?
1: Yang jani nama.
2: Yang coklat yang warna madu yang warna coklat gumai. Sama ane, tapi selalu no aku yang jenis gayo untuk mai kan, yang jenis gayo untuk mai. Aku memang nyep campur lah. Nyep campur. Ya, jenis yang lain no, selalu jenis gumai aku nyempok. Kalau ku pam lah, kalau kawan ku nuk pam lah, masih ku nuk.
1: Kawanmu yang pam lah.
2: Pernah pernah ku pam lah, tapi sampau lewat boh, dia kan.
1: Log no, pilog no.
2: Ya.
1: Jadi.
2: Jam no lah.
1: Bercerita pasal madu tu kan, jadi macam boh ke cara kau pebali produkmu tu?
2: Pebali aku. Aku macam aku pam dulu kan, aku pam, aku saring, pas no aku terus isi dalam botol lah, macam no.
1: An buai no kalau pam sinan log no mai, log no mai.
2: Injap melap sinan ni, yosang log no, aku kalap yang botol na nakas untuk pam kan 2000 ml.
1: Aha.
2: Kadang-kadang ngintong isi no, kalau yo macam panu kan. Do ataupun talu log macam no lah. Kalau yang kadang-kadang ini bapa songci no satu botol yang 2000 lebih ml lo kadang-kadang sebenom tu macam no lah.
1: Masa untuk kau no ante sinan botol manu sinan botol lo apa buai no dalam sejam jaka ataupun 2 jam macam no.
2: Pam
1: log no mai. Pam madu no.
2: Kurang lebih
1: sejam lah. Jadi masa itu kungaku produk madu itu kan sudah pebali pibunai. Jadi macam bagaimana cerita no?
2: Beli bunai ya aku pun no. Aku kawan atau pun aku pibit sari ku lah. Yeah. Macam no. Kan kawan sari ku nama li.
1: Sinan anda mai butul no mai kan pokok rogo no.
2: Aku pebali mengikut ML lah.
1: ML lah.
2: Kalau yo macam 500 ML pun lebih 50 lebih katak lah macam no.
1: 500
2: sebab aku tulakannya kan pun
1: kos-kos lain lah.
2: Ya,
1: kos-kos lain, kos macam-macam songkos bonono.
2: Iya, benar.
1: Kajunya aku, rogo teh, jangan. Tapi aku jom mintong lagi kos-kos lain yang aku, yang job kita bonono.
2: Ya, botol rogo kan,
1: botol, stiker no lagi.
2: Ya, stiker. Stiker sendiri nggak bilang no.
1: Nggak sendiri. Dan
2: ini memang aku sendiri yang pun ideal lah.
1: Kau cerita mai pebali pi bunai kan, jadi macam bagaimana sambut selain tad bunai tu mai, aku lagi kosan lain yang mali tadi kau mai bagaimana?
2: Mili lah, mili sebelum aku pos mili, aku cerita aku macam 2 tahun kira kan 3 tahun aku pos pebali pi tiola lah, aku pos pi mili sino pisari aku sino.
1: Pos saja lah.
2: Di Lebuan. Di Lebuan.
1: Di Lebuan ini.
2: Di anakku.
1: Di
2: kucing sini, di anakku ni lah.
1: Oh, sadu lah ni lah. Tapi ya, memang aku sini. Aku pelanggan lah Mali sebenarnya.
2: Ya, aku pelanggan. Bolehlah. Jelma yang pandai kan?
1: Iya, Bono.
2: Terutama terutama masa kebisaknya. Boleh tahan lah, yuk pesaran.
1: Masa itu sudah jelama pandai kalau mana-mana sudah kan? Jadi, ya, macam bagaimana sambutan jelama ataupun customer mete tentang produk madu mu itu ya?
2: Boleh ni lah. Jelama yang aku customer tetap ni lah. Macam tu.
1: Oh, ketua. Setakat itu 6 tahun sudah kan kau pembeli ini. Agak-agak pokok sudah sebenarnya. Posuang sudah betul-betul yang kau pembeli itu. Mea, tahun no mai, tahun bila aja no kau kemoko yang kau rasa masa tahun ini memang yo suang order tanpa customer mata ya.
2: Melom-melom tak aku no kan macam leha bang ite tahun lebih macam tu tahun cenon jep lagi lah sendiri makan sendiri ante ngosto lah
1: yeah.
2: Lepas ino umur sari anak-anak mereka muncul mami nolah promosi tu jam lain jadi umur sari kita mereka lah promosi macam nolah
1: Macam nolah memula untuk sendiri saja.
2: Sendiri.
1: Pengono aku confident domai kan pembeli produk mai tengamai.
2: Iya, macam nol ni.
1: Okey, kalau sudah mengusaha madu kelulut kan, jadi sudah tentu no suang cabaran no. Jadi cuba cerita an-an kah yang cabaran yang sudah pun kau nimo sebuah 6 tahun kau mengusaha madu kelulut teh.
2: Cabaran no. Injaplah susah bunuhan ni sebab barang itu kan kau ni perlu melihara di so. Cuma no kadang-kadang kawan-kawan liau ante. Jauh pun yang makan orang cembur pun makan
1: mana. Cabaran tu mai. Masalah-masalah utama no injapak ola. Kau mimak saja pas no cukup masa agu kau pam madu no mai cem no ka.
2: Aku kalau ada usahli aku pembeli suang lah macam mana utam mana pembeli pekerja
1: diau
2: ino aku pam suang kalau permintaan aku nyekkan pam suang maka yo sak madunya lah kalau ada ma beliau aku pam
1: kalau permintaan no aku pam tu mai aku pam supaya anjap ngasau atau jadi selain itu apa masalah kah suat sakob aika ataupun ante induk kilau budok temai miduk kah natai kah suat kasun kah moga ano aku masalah macam ino kah
2: pasalah itu lalom jepa pasalnya mite sawat
1: ya.
2: Masalah ino yang miduk no kumai masalah lain lah masalah kadang-kadang kurang usak mungkin ino yang panen miduk lah ini pun masalah lain lah
1: Memang okey lah teh masa itu pun cabaran yang tada sebab kalau pembeli pun kau ngintai permintaan tak jelama gulu kan?
2: Ya macam no aku nje pekan pam suang kalau nje pun jama nje order lah maksudnya tu mai aku suka no barangnya fresh boh.
1: Benar.
2: Bang teh kalau terlampau buai kan yuk nje pulang ino cuma nyo akan musim lagi lah macam no.
1: Kalau buai tu mai yuk akan jadi musim lah no.
2: Ya akan tambah musim lah yuk tapi yuk pun khasiatnya nyo pulang lari no yang aku kliman lah mulu kan tubuluk. Pasal lah tubuluk kan aku pas pinih sino pisari sino. Aku pidek sabar ya limo pelabi botol. Tapi yang jenis botol lah.
1: Ya.
2: Nung pelabi botol, pidut musino. Kan barang ino sudah mestikan, kan. Nyuk balak musi lang ino kan.
1: Ya, ya.
2: Lang freezer no kan. Ayo no, ino lah yo. Kadang-kadang kalau, kan barang ino bergas. Panay similau no gas ino. Ino lah kung suka. Ano suka yo buai lah. Nama sam ino.
1: Macam ino upano. Upano.
2: Ino kan bergas.
1: Yo akan maintain saja macam ino. Pano aku gas ni ya?
2: Yo memang gas macam kokolabo.
1: kalau buai je muka ataupun kalau sudah muka buah buai dong mai. Agak ismilau gas nolah no.
2: Jok pulang no. Memang yo, memang yo ori memang yo beges. Maksud tu mai. Yo pandai similau, similau bok lulut no. Madu no kan. Kalau macam kau pun packaging mana jok tutup menjok pot
1: dia pandai similau. No? Pandai similau. Kalau kau longgo sana pandai similau pialan luang no lah.
2: Ya.
1: Jadi aku beza kan sama ada botol namanya botol plastik ataupun botol kaca namanya. Aku beza kan ataupun jepo beza no.
2: Selalu aku mesti madu pakai kaca.
1: Kaca.
2: Sebab ya. Bahan itu kan iau jenis iau.
1: Ya.
2: Tapi aku ni pandai lah. Aku mengkaji bahan ino lah. Tapi yang aku pandai, aku boleh misi botol plastik lah. Macam ino yang aku lah. Aku pandai jelama lain.
1: Midu kosong. Midu khasiat lah.
2: Oh, khasiat.

0: Tapi aku ke Bali tetap dulu sampai sekarang te aku memang pakai
1: botol kaca.
0: Botol kaca.
1: Memang ogol gi no kos no.
0: Kecuali aku hapus di mana pun kucing jenuh kan.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab aku pernah aku post pakai botol. Yo, ini apa? Panai semilau. Kan kalau betul mana usah laktu, ingku na.
1: Mana.
0: Sabun sino memang separuh. Apung no. Kalau post pakai botol plastik kan, yo dibuai no kan.
1: Ya, mana.
0: Dibuai. Ayo akan bertahan gini lah. Tapi aku lah kurang no. Yo kalau tutup punjuk tangguh, memang yo panas semilau bo.
1: Ya. Ya, sebab itu makanya aku guess no mai kan. Jadi aku maya kursus ka bengkel ka tentang cara-cara mulai baduk lulut teh.
0: Ayang ino je parola sakat teh tapi aku ante memohon tapi masa ino njak yo info majailah. Ino yang sedih no. Aku tengah manau pi pejabat pertanian. Aku maduk lulut kangku aku leo kursus kangku. Aku nyebab arif ngangan-ngangan no macembo-cembo aku cembo ya mengendali no lah. Aku pandai-pandai sendiri saja aku ngintong YouTube aku. Tahun lepas ujung tahun aku tapi iyo info menjadi lah ini yang sedih no lah. Benar-benar sedih lah.
1: Jadi kau bila follow up lagi lah bilang tahun kele.
0: Ya, macam no lah.
1: Jadi selain tadi no aku kalau bantuan ka ataupun ante bantuan tentang pengusaha madu kelulut ya, ataupun bantuan tengah landung mai.
0: Jadi pakau bantuan aku sendiri saja. Jami mali kalau jami dah nambah lagi jami mali sendiri lah.
1: Mali sendiri saja. Macam bukan nak cakap ke pebali ataupun promosi barang mete. Aku cakap lain ka selain tada anke jomai pi Facebook, pi WhatsApp. Aku cakap lain lagi ka?
0: Mula-mula aku post di Sari di sini. Sari pula yang promosi di Miri sini lah. Macam no. Jadi no aku ko mulai di Facebook, di di WhatsApp lah macam no.
1: Pe WhatsApp lah. Jadi kalau jelama kuasa nimbang dia lah akan bila mali produk ke madu mete. Macam boga cara bagi mereka tu mai.
0: Jama-jama yang beliau aku pun madu tu pun mai beli kontak dia lah. Melalui telefon macam no lah.
1: Nombor telefon no mai?
0: Nombor telefon ku 0111 98 68 368.
1: Jadi saya yang kembali kontak akan bagi madu tu mai boleh kontak timo penjelihan tu man. Okey, jadi cuba cerita kediok suang sebuah kau mengusaha madu kelulut teteh pengalamanmu sebuah mengusaha madu kelulut teteh
0: pengalaman macam apa maksud mate
1: pengalaman ante ialah cerita sebuah tado memulo nombor gaya kau nanti ngal madu kelulut tu kemai cembo gaya kau temiru tengalan pam mutu kemai awak ka nyugut YouTube saja ka macam lah pengalaman pahit manis lah macam no sebuah 6 tahun
0: belum belo ngalap iso memang kerja kempun lah tetapi rombo kan
1: ya
0: Allah kemai poino jaga kawan nak aku pun husband ni yang ngajar macam bo lepas no jami intern YouTube lah cembo macam bo yang lain so lah no yang lain senang lah macam no sebab ni pun masalah banjir ni pun masalah lain lah
1: ya
0: macam ni lah
1: jadi mali antara barang pamerino pun pidom bo
0: yang sebelum itu jami order
1: je lah.
0: Order pi Shopee no.
1: Okey. Jadi anka perancanganmu untuk masa itu meni masa akan mikot dalam bidang ataupun dalam mengusaha madu kelulut itu.
0: Kalau niat te memang ingin gayo lagi lah. Nak jadi orang rezeki kan ngau gayo lagi kan nambah lagi lah.
1: Ya. Yeah. Ketua saya, aku nasihatkan bilin hasno.

0: untuk anak-anak wabagu ataupun peranak-panak gu yang berminat dalam bidang mengusaha madu kelulut teh?
1: Saya yang berminat macam melihara madu kelulut teh, boleh ni sebab yo boleh menatangkan mesin. Melihara iso pun susah ni lah.
0: Senang dia kan?
1: Diri sendiri boleh minuman ni untuk kesihatan sebab mencari untuk untuk tenaga, mencari untuk sesama mebatuk lah, ini yang paling mencari lah.
0: Okay, jadi anak kapanmu dalam bidang madu kelulut itu?
1: Harapan besar lah macam menjadikan supaya maju lagi lah, supaya kalau dilema mali lah lagi no mai madu kelulut no mai macam no lah.
0: Okay, jadi aku ketuai lagi tadi Jun.
1: Sinan ya aku maka madu kelulut teh bagi jelema yang jauh pandai hasiat no memang ia untuk pandai lah, memang ia untuk minat mali lah. Tapi jelema yang pandai hasiat no terutama masa jadi bugisai ataupun sesama untuk tenaga muncailah untuk dalaman jadi sebenarnya aku untuk imu supaya awet muda macam no lah.
0: Oh, untuk awet muda lah no.
1: Ah ya.
0: Salah sinan hasiat no sebenarnya kan.
1: Ya, benar.
0: Okey, jadi aku lagi nanan, jawab aku.
1: Inu ja, jawab aku yang lain lagi.
0: Okeylah, jadi song-song terima kasih temu pon jelia anak hidup yang mengusaha madu kelulut. Jadi harapan tajam jami, tajam dijati. Semoga sukses ataupun berjaya dalam bidang yang kemaya dalam madu kelulut. Mene bidang-bidang lain, bisnes-bisnes lain. Semoga sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Jadi jamaah sekalian, dah song-song terima kasih timu yang bersama di Jati yang membawa Jati bersama sungulun pengusaha madu kelulut salah sungulun pada bawah suang lagi sebenarnya pengusaha madu kelulut Jati dalam kawasan Limang salah sungulun akan nampuan jeleh anak hidup tadi kampung Lombok pengusaha madu kelulut saboy pabalik timu negara Semelayan berguna ya kan jeno mau miri mau labuan mau kucing sino. Jadi salah sinan motivasi Jati untuk penakut lagi pendapatan Jati untuk dalam bidang mengusaha madu kelulut. Jadi untuk jam beslid osono sampai pintu tunggu Jati bersama lawan cangat atau pendapat jajami suka deklam.
2: Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Berindah Maya berkongsi keterangan. Suara telah dapat puncak prestasi. Radio Jesse sudah 1-0. I'm down.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Langkah limau atau unom atau minggu pukul talu serepadau selalu pukul 4 serepadau bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.
3: Okey, jam maslid masa pun lebih kurang podium minit lagi. Sejap lagi rancangan Suara Telur Pendapat Puncak Prestasi akan main dalam pukul 4 sebadau teh. Pidong buat dalam pukul 4 sebadau. Jadikan kelapa ngongo berita tak ada limbang efek. Sejap kita harus lagi berindang bersama lagu-lagu jati yang setahun no. Sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan nakad dan ada untuk bagian limbang yang ngemulutan pukul siam daun dan mitiku main dan sebuah ipodo jam. Pidombo jangkaan kedana dau lam sebala sari badau mea sawa pada teh numa pelaganit pi sinan doa lah. Jadi hak satu mumiun yang nama sete lam panawan muli tada kaja ataupun mugus timo bandar limbang tu ataupun timo mumiun yang deribau tadimbang yang akan muli bercuti. Jadi dari penobat hati, dari penobat bergedau, juga menelamat juga ada pelan, janji minta sabar dalam alam yang menggoyoni nama selamat malam. Sementara itu, kedana laut dalam kuasa Negeri Sarawak. Gumbang Sawat, 9.5 meter. Saboy, 2.5 meter. Sementara Longo Selaju, tada Barat-Barat Daya. Selaju, Talung Ngopot, Saboy, Apen Ngopot, 2 meter sejam. Ino, Awana, jangkaan kedana dau. Untuk bagian limbang yang memulutan pukul siam dan domiti kemai, ia dah sebuai pada jam. Okey, jam asli, jadi akan berindang lagi setahun so bersama dalam rancangan mula-mula jati, dalam pertemuan dalam ada onomit eh, dalam rancangan Suara Telu Pendapat Puncak Prestasi bersama dalam segmen Tad Serayu Timur Sabah. Berindang bersama sebuah lagu Tad Henry Pengantin, Sibuk Selalu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Mujur sebarang mea salam Malaysia Marani. Bersama DJ Sibil Nunan Lama Lubuk Itu, Tad Lubuk Berto, Radio Malaysia RTM Kuching. Media yang bebas bertanggungjawab maya beretika arono kawan strategik negara. Yoro nantu kestabilan, keharmonian serta kemajuan Malaysia taus terjaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof Mara tanggungjawab wartawan lengka enggano nyaboy berito tapi ini jadi jambatan palu antara rakyat maya perintah. Sinergi rapat perintah maya pengamal media nulung nyaboy polisi, inisiatif serta agenda kemajuan negara secara lebih berkesan timo rakyat lam selid peringkat. Lam era digital ada wite cabaran nyiba ketangan yang palsu onja pelurus maya budaya sensasi maralu warga media taus menjaga tagu timo prinsip kewartawanan berpunkan fakta integriti maya roso tanggungjawab. 100 Perimo Ngulun member penguat kuasa bersama Perimo Bot Laju akan kenara laku Opis Menteri Pengangkutan Sarawak untuk ngeluas lagi pemantauan keselamatan bawang berkaitan sambutan ada gawai Dayak 2026. Operasi senusun juga lembaga sungai-sungai Sarawak penanau lam do fasa ionota dopot balu saboi talupot miso ada bulan 5 serta 5 saboi tua ada bulan 6 ite. Ite slogot pertambahan penawan penumpang muli timo kampung nganak pengangkutan bawang. Timbalan Menteri Pengangkutan Pagun Kurungan Bawang Maya Laut Dato' Henry Harry Jinap Mara operasi tertumpu dalam alam strategik memposno terminal bawang Maya Pangkalan. Selain pengusaha bot arun ingat supaya nantu bot dalam keadaan selamat senedio maya pekakas nyelamat serta arun permit pengangkutan bawang yang sah. Menjauh berjaya nyugut syarat buli kesuat tindakan saribah ordinan Sungai Sarawak Pojam Siampotalu. Program Alai Rakyat PPR nal sebagai tempat sementara Timur Sanan yang berpendapatan seriba yang anak tanah perintah serta Yoro yang kakal onjap kalap mali Alai Tengalan. Inan kemajuan Alai SDC dalam ketangan marak, program nyedio kadar sewa yang murah mengakalap benarai dalam timpu maksimum sewa mopa tahun. Ite untuk nantu bantuan Alai taus tenak timo kumpulan yang layak. SDC memana pemeriksaan kelayakan penyewa secara berkala. Setahusnya nak peluang timo lebih suang sanan yang meraluno untuk ngeroso kemudahan perumahan berkenaan. Antara aspek yang suat nilai dalam proses nyambung sewa, mempasno timpu sewa, pendapatan isi Alai, ampun tanah atau Alai, rekod barayan sewa serta maya utiliti serta nyugut timo syarat nyewa. Setiap bitak penerisa maya lebih selirut maya ngalap kira poro-poro faktor kebajikan. Jelama Kongo Selid, Indonesia Berita, Muncul Sebadang, Maya Salam, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.

Sigma 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam Maslid, kita sudah pun pukul 4.5 minit saya badau. So, terima kasih temu minyak yang agus saja bersama Radio Jati. Kalau saja bersama Radio Jati sampai dengan utuh siaran di tiga lana sampai dengan pukul 6 sore badau. Jam Maslid, naus lagi bersama Maya Barito Jati mula-mula untuk pertemuan Jati dalam rancangan Relax Talu Limau. Pidama Perintah Sarawak akan mengintai hasil kajian jajaran kereta api Borneo untuk pertimbangan perluasan rangkaian kereta api timur bahagian selatan Pagunite. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mara, kajian berkenan merangkai kerjasama antara Malaysia, Indonesia, Maya Brunei. Walaupun lama saja Perintah Federal nak tumpuan timur kajian untuk kuasaan Malaysia yang kaum Sarawak Maya Sabah. Nyogot katangano kajian ino bobat penanau laku unit perancang ekonomi EPU untuk ngalah pandai jajaran yang tekono sonyap sebarang kemajuan penanau. Beliau mengenino la masa kenal pemberitahu pengu acara pecah tanah bangunan Indo-Opis pengakap cabang Sarawak Agu lam tanggayo batu lintang kucing ada itu. Ino beritahu jati yang mula-mula bersama la rancangan Relax Talu Limau Jati untuk saya badau. Okey, jamaah sekalian, jadakan tahu lagi berindang bersama. Jadakan berindang bersama lagu Jati yang seterusnya. Lagu tadi Thomas Payung bersama lagu Labino Cinta.

0: Radio Jati sudah datang dulu no langkah.
1: Okey, jamaah asli, ini ramai sebuah lagu tada Loudness Empire bersama lagu no Pengerindu Nadai Penyangkai. Ipit masa aja lebih kurang pukul 8 talu petalu minit saya badau. Soalan-soalan terima kasih. Terima kasih bersama di Jati tada melupun saat itu kebaik sabar yang nanti. Jadi terus lagi bersama saya berita Jati yang setahus no. Pedebo, Perintah Sarawak nyambut moncoy keterbukaan Perintah Federal untuk bagi model kemajuan Padang Bilun secara desentralisasi berhubung dengan cadangan kerja-kerja ngal Padang Bilun antara bangsa Kuching Agu NKIA. Menurut katangan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, keterbukaan ini arono sinan langkah progresif untuk ngapad lagi kerjasama strategik untuk ngaljaya no cadangan kemajuan Padang Bilun berkenaan. Mana lagi cara desentralisasi nalang model kemajuan yang lebih kolaboratif mena ke tanggungjawab yang lebih gayo timo Perintah Sarawak dan segi perancangan meyakini kaja-kaja mana projek ini. Kajara Perintah Pagun komited untuk nagu lagi kemudahan tulud kuasa nite untuk nyukung kemajuan ekonomi serta pertambahan suang jelama penumpang. Dato' Sri Lee Kim Shin Makaneino nyugut katangan media pengungal lawatan hormat demo Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Fuk Lam Putrajaya Lam Adaudo. Ino berita jeti yang setahus no. Tidak mau pindah naus lagi. Hanya dalam katangan media yang sama ini, Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin maka sesi pertemuan berkenaan ini berunding pokok-pokok perkara strategik berkaitan pengangkutan dalam Sarawak. Itu memposno kemajuan bagian tulud kesaling hubungan udara selalum negara, kemudian perlu rel serta isu logistik. Isu takut tambang tulud domestik selam Sarawak ini berunding, yang nak cadangan kendo tanggayo Kuching Sibu, Kuching Bintulu, maya Kuching Miri, dalam seriba pelan kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara dari bawah bandar PSO. Mahado lagi cadangan berkenaan kalau penakut kesaling hubungan serta ni ngurang beban kos penawan rakyat Sarawak. Dalam masa yang sama ini, Dato' Sri Lee Kim Shin, maka Menteri Pengangkutan Malaysia, Anthony Lok, ani nak aningan cadang supaya Air Borneo menimbang operasi komersial untuk tanggayo ino ngana kapal bilun ATR Tuopodo yang sedia awal. Ino beritahu jatuh yang setahu so, bersama rancangan Relax Talu Limo. Okey, jam asli jadikan berinang setahun lagi sebuah lagu tajam Jumin Jangi bersama lagu Nojelama Kampung.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, jam asli nama sebuah lagu Todd Alex One bersama lagu Na Timpang Pengerindung Ibin Masa Puan Bi Kuang Mapuan Minis sejak lagi, senjap lagi rancangan Relax Talu Limo jadi akan melam pukul 5 so pada teh. Jadi usaha jam asli dah sabar itu dulu jadi bersama dalam rancangan rancangan Relax Talu Limo. Tidak mesti tunggu lagi pukul 6 so, pukul 5 so pada mereka tahu sekolah pangongo Baitu National Tada National FM Kuala Lumpur. Dan kemudian pengajar Baitu National mereka akan terus bersama dalam rancangan ke Turi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi kita dah berindang bersama dua buah lagu Jati Keturi. Lagu tak ada Aben bersama lagu Nongintai Pitio. Tapi sini kita berindang Stawos no. Lagu tak ada Florence Law bersama lagu no Air Mata Lelengau. Kita dah berindang bersama sebuah lagu tak ada Aben.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah yang terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pendalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baharu, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palakrai dan Celi menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan, insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

504.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam Oslid, titik sudah pun pukul 5 dong apa minit so pada pi nombor titik jati bersama dalam rancangan ketui jati untuk pertemuan jati dalam ada onom itu bersama dalam rancangan dendang 5 onom. Untuk kena suang suara makasih temu mian nombor sama di jati tad melupun sana itu kemai saboy no titik. So, jumpa nak lagi rancangan jati untuk soal pada itu sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan ke dana daun untuk bagian dimbang yang melotan pukul siam dong domiti kemai ini sebuah pada jam. Pidombor jangkaan ke dana daun dalam sebelah soal pada itu sabun pukul siam untuk itu numa rasampi sinan doalan. Jadi khas itu mumin yang kalapa ngongong saya nanti indika pidombor mumin. Aku pidombor jasiakan itu malapa kongoan. Jadi dari penobat hati, dari penobat berkenal, juga mana lama juga ada pelan, janji minum saboy lam alan yang muyun ngoyon inom eh selamat nam. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan, Iglo Sarawak, Gumbang Sawat 9.5 meter sampai 2.5 meter. Sementara longos laju tada barat-barat daya, selaju tada longopod sebuah 4.4 kilometer sejam. Ino orang jangkaan, keadaan ada untuk ada itu yang mula tada pukul siam dan demikian kumai, ino sebuah pada jam. Bagi jam asli jadi harus lagi berindang bersama dalam rancangan Dendang 5 Onom, rancangan ketua JT untuk pertemuan dalam ada Onom itu. Lagu tada Rosel bersama lagu no Muncai Mapung.

Okey, Jam Muslim masih sebuah lagu terdarabai pengerindu. Jam Muslim di sana sebuah episode dulu jadi bersama dalam rancangan Dendang 56 ini sebuah episode dulu Saran FM Zinan 04.9 Megatah dalam Tuntut Bisaya. Pindah bersetogol lagi pukul 6 sore pada Umi akan tahu segala panggung Saran YFM Kucing. Di aku sebelumnya nanya bit mocai soro pada timo pimen selid memang cai jadi bertemu lagi. Bye-bye. Bangapun yang bersama lagu tadmi selid bersama lagu nasadu genau aku.

0: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.
1: Nak milih tuai, biar metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke peluang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang luan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ingin duah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakuk ia. Jakuk ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jakuk dalam buk jakuk dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jakuk aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.

gigup ngau Jules tua bertemu baru he nanti sebut ba orang putihnya meh nanti sebut ba kita Iban Jules kerana nya sida tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngai guys Sam sudah gulai ngai kita hari pukul 3 ngali hari tu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai ngaku min. Jadi bah segmen nasada lemai kita ke lemai tu peningah jam ke terubah tu enti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke bah hello why kapit ke lemai tu ne hab gulai ngai pengeluar program kami menti sigeh nah jadi udahnya lagi aku dekat natai ke pesan berat ke BC diterima kami baiknya dianjur kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7:30 lemai tu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai. Aku dekat anebah ke kita atau ke Nando baru Siti program Nembiak Mit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Soang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai dengan hari gawai tu nyak meh utai kedekat di baik antimian pedak bala peninga Nembiak Mit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala Nembiak dengan bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngagak program hari gawai tu ke pragawai dalam minggu nyin tadi ni sebedar pemisi sekolah. Jadi aku apa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembiak Mit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar mega ba radio YFM Iban hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benung kiro nama berita bala peninga Nembiak kita kelebih hagi Nembiak Mit antimin ngarap ke kita nyaga penglikun ni lebih maya kita ngawap pai ngoindai to ke gulai ngabala kini di rumah panjai. Jadi sebelum kita ini ngak berita ke dekat dikunci ke DJ Menti bahai lawai kita berperinang dulu to lagu bujang panggau kenang ari Madeline Minggu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu Anau Mary.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Okey, nya frekuensi di Kapit. Sekali lagi, bersama lemah yang kepala peningat kita yang kanya baru ajak tune ke frekuensi kita jama ke dia tu. Bekal kodah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello, Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemah Menti.
4: Ya, yeah, selamat lemah Min. Selamat berjalan ke pengawal.
3: Ya, yeah, selamat berjalan ke pengawal. Nih, yeah. Nama berita.
4: Oh, berita dari info mana tu? Nanti kita bisa ninggal, bisa capu-capu mimin kini minta pun lah peninggal kebenar ya tu min ngam-ngam peninggal mayu. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu
3: ne. Ya, ne. Ada gagak nanti.
4: Aku lu pemisi. Aku 8 ke tahun tu, sepeh aku berapa tahun tu aku udah main min.
3: Ya.
4: Nu berasa semak nak ke menua 8 jalan itu nu dan untung latai. Kira sejam setengah. Udah datai kami baru rumah panjain ah.
3: Oh, sebut ke dia nama rumah panjain tu yang kau orang kami.
4: Sebut dia abang nah.
3: Oh.
4: Oh, kami ba entah wau di tu.
3: Nih, nyamai ke deh nah.
4: Au cerita tadi alu nuntun baru wai. Nya lain ku nyebutnya nyamai pi aku nah.
3: Ya, men.
4: Nak maka ke udah sebetul tu kita sebuat pun kalau gak akan kami tawau kena ke stress nah pi ya.
3: Ya.
4: Jadi laban kau dah datanya mai bisa lawa mimit kami deh.
3: Ya.
4: Pemenang mengangkut teru antai uliannya mari angkut bekal dah mulai kengeri dah. Megare.
3: Nah nanti bekal subak dan tim yang berkena ke spray subak. Sudah mam dah ada meli nyemari, meli bangku, meli meja makai. Nanti nak gawai, nak maya nyok ke deh.
4: Aku nama gak tau pia. Nih kadang-kadang kita tu berunding. Pai maya gawai, pai beli ke nyemari, pai beli ke mangku. Ya kasi kena pia. Nanti aneh ke jam nua jauh deh.
3: Amat.
4: Lama nak pulai. Nuh maya dua baik. Maya nyalak ke beli. Ku aku nyapa nemu aku.
3: Ya, ku aku pia menti. Nga nyadi kan anak nuku deh.
4: Anak anak sudah tua ya. Aku yang kalai nu udah datai udah nuntung mengetuk. Sari, bisa menikah kalai nun pasal.
3: Nak mau. Aku, ya. Masa aja nih.
4: Ya. Aw, kami sore itu tawau itu laban tu mayu rumah panjai. Bapa sampai ti akup deh. Sikit udah ramai tu. Hulu sak putih sak nyen superai. Nu deh betebeh ke nama kita.
3: Bisa aku medal kita.
4: Nanti bakal dena patut ke semangatnya sikit udah ke kebaiknya dia baru wifi ku.
3: Iya.
4: Awalnya kami utai ke sama di perhati kita lebih jam kerja tu. Duh pemena. Nanti bakal kami di bagian menuan tahu aku berkongsi mimin. Sekedar hari program tahu ke atau program ke bisa dekat dia tu. Bakal nak menua kami di Entawau. Lebih lagi pergilah. 31 hari bulan dia bisik pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri kerana yang mereka dekat dia tu malamnya bisik bermain main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit balak umang keliang anak min usai ke pekerja ni macam-macam ni unggul orang satu wai ke bisik dia tu. Jangka aku rumah panjai kita kebuka-buka maka pen berkenyak napa ya ne mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai buka pen berkenyak agak hal jadi 31 hari bulan bagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawal ngalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar ne nanti maka aku tu lama mai rakyat berbaik ke depan. Itu
3: hati nih. Ya,
4: nanti. Maya pengelajar pangsut. Alat mana?
3: Aman, nanti namanya gawai. Nggak nyadi geng rasuak aku tanya.
4: Ya, ini Maya tua geng rasuaknya. Nanti sebut ke kita itu ke gawak-gawak kebesar-besainya. Tak semaya nih. Lepas kita berarti ke orang ke gawak besainya. Nuh 5-10 tahun. Baru bisa kita kepenyak, napi ya. Jadi, nanti nyautainya bisa berketuk. Limpian tahun. Genap gawai. Dia pengawang lalu ke pengabang. Bisa dia tu. Utainya... mana yang ambil ke mantai ke pengaya ngepan kita lebih agak kita bangsa ibang anak ya.
3: Yeah.
4: Ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena mengenai ke ngepan sedak ke nuk sedak ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne. Jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjang ke lusing atu bala tu rumah saya kepunya dia sudah mengulu entenya nak ada pun kari sedak ya tentu utai nyak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjang tapi ya.
3: Iya mantai ni.
4: Ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjang gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengabang hari pernah sedak ya dengan aku nike mesti basah hakinya ini sungai sungainya.
3: Oh.
4: Nike ke atas rancak masih dah. Tanya ni tanya sudah pada siapa nih bukan nih.
3: Iya nih. Pemak kesebut pegawai tu denti.
4: Iya.
3: Sikit temu kita rami. Nyana mau ada pegawai nengku deh.
4: Betul betul. Nya meh. Baka kami sebilian nih. Kami kerito. Kami sudah mipal ku. Oh, sudah berengkeh. Tahu nama dengan ramal tu tata. Awak tahu pun apa yang meh.
3: Aman ke denti. Tapi kebukainya. Kira ketusir di belakangnya negenti. Iya. Nya
4: meh. Nya dah. Nana ngawak. Nya
3: meh. Iya.
4: Jadi. Sikit sudah. Mampu angkira dari empu 8 Maya tu mega kita dari Sibilia boleh bertemu buku lain dari Sibilia ya ke jauh sama-sama pulai
3: ya.
4: Tau meh peluang ya napi ya
3: pasal kapit pelabak aku udah puang meh
4: asal saya ku 8 ku kemu puak dalam kanan pukul 1 tadi lagi pedau jam tamu ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
3: puang meh
4: Aau 8 sari tu udah berancau penuh kena rumah panjang napi ya
3: Aau.
4: Nyameh cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit kita kai sari tu min ngamegap ninga mayu selama tu atau ke sebera tu sebulan bulan tu ninga cerita mantal gawai sa ke bapasal cerita KPF napa ya
3: iya
4: sekali sekala mai report meh hari rumah panjang ini napa ya
3: amat kada ke bisi lain ku de
4: betul nyameh betul min nyak pan sisi hari pemansang ke nungejang ke menua atau ke nunduang ne lain ke bakat tau ne nu asai kena di pasal nu asai kena dia di
3: rumah panjang
4: atau tanya nu bisi lain pan jangka aku nukang ngumai salah aja aku sih teh terkuat gaya lain di rumah panjang eh
3: iya nepi ya iya ini
4: iya nyawe min utai ke uleh dikunci kaku bayi lawai kita ikat sekali itu anginnya aku meraih selamat hari gawai yang kita sedili selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM jangka aku kita kino tu udah belabuh kiruah kau dini dengi raw.
3: Ya mat, ni bersebut lah dapur ni kenganta nyanyi aku bisa pengrami baka malam
4: betul,
3: lagi.
4: Betul betul. Nanti. Sari baka lemai tu kami sami palku. Munuh ada rembu mengintu tu belakang pergi lah. Ngai kami jadi pengabang deh. Udah kayak jadi pengabang sih ni hari kami nak intu tay nama ada kami gak pengabang.
3: Tuh.
4: Kayak ni bukannya neh.
3: Kok ni kengengai kan selalu nku deh.
4: Susah paman bunyinya. Anu untuk wo. Malah mana. Okey, hanya meh hari aku ke sekali tu min kamu gak peninggal mayu di YFM. Selama hari gawai sekali lagi nemu ku ini yang mana dia nak ya. Kalau bukai ke nak ya.
3: Okey, sabar nanti nak lama dah lagi.
4: Ya, betul
3: ke. Pari dah lagi. Okey.
4: Betul, sabar. Boleh ngayon wan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai. Selamat berjalan ke pengawal.
3: Okey, sama-sama. Gayu
4: guru gerai nyamainya.
3: Sikit nyak sampai nanti. Okey, terima kasih nanti. Ya, sama gawai mega.
4: Sama gawai.
3: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi ya. Pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita. Maka ke malam tu, pelabak aku dah berengkah ni. Bak selampur menua kita di Sarawak dia tu kelebihan hari lagi ni. Bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya. Cukup rami ke ngantik kita ke nang ya. Udah bisik perambu kelebihan lagi bisik ngatur mayuh macam program rumah pengrami hari gawai.

0: YFM kalau pasal
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kebayaan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pengen datai bawa dua raku ngatai ke pesan berat ke sekali tu, nyadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai abak kampung tenggelam semunjan 30 bulan 5 enya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, kampung Lebur Gedung, kampung Penti Semunjan, kampung Ruan Seru, kampung Ensika Subuyau. Pia mega kabam belayan di kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Sebuyau Ensengai, kampung Sungai Lingkau, Munggok Sabun, Munggok Ai, kampung Tanjung Sab, Menat Ulu Ngoilik, kampung Mangka, kampung Entengan, kampung Sungai Paku, kampung Sebang, kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, kampung Mugah, kampung Steman, kampung Keniung, kampung Munggok Lalang serta kabam belayan ke Ngelala Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Senggai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi mayang ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Cegu Piut bak nomor ya 0113694-8180 tau ke nombor telefon Japit 0199716752. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Sedua Anak Nawang ke udah nadai sarito tadi lalu dekat di Senggai 31 bulan 5 2026 serta dekat dikubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai pendam Bukit 5. Yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113-694-8180 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali itu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari teruma John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemarik bahawa Hospital Seri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kabahan belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuak, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temudu Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggu, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Bunu, Entalun, biar megak kaum melayan ke Bukai. Jadi bawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayuah malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayempu di teruma John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini yang Robin anak kanang udah nadai kemarik 29 bulan 5 bak Hospital Seri Aman. Jadi yang Serina anak Ili dekat di Senggai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 26 ianya barumah yempu rumah terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergila 31/5/2026 okay, pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kagi ulah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak Nawa udah nadai kemari 29/5/2026 serta dekat disenggai bebala mayu di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk dot kena 30/5/2026 inya sarito lalu dekat dikubur pegila 31/5/2026 yang pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ba rumah jerah

Supok Ruban, Bunu Skrang, Rumah Patih, Sedan Seratuk, Rumah Andrew Kuliah, Nyegara serta Kabupaten Belayan Kebukai kena uliah dirintai ke Dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelipun ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak. Semua anak nawak udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya sarito. Lalu dekat di Kubur Pegila 31/5/2026 Bapak Pendam Nanga Batang Kerian Seratua. Jadi berita kesilai lagi kita tahu bertelipun ngagai nomor ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593.

0: Ya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi ulih di tanduk aku bak sada lemai. Jadi itu pesan berantu niang kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi pesan tu diterima kami ari jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu niang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gema atau ke apai mading. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga tau ke pengawak berantau tu dekat di atur tau ke dekat di intu ba bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Emukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penerang ke sila agi berkawal ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru dua itik nombor telefon tu. Kau lihat di giga kita. Tidakkah nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali tu ianya pesan pemati Stephen Anak Dado. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke stipin anak dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipak, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri. Jadi pesan tu madah kenyang Stephen anak dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertelepon ngagai nombor di bah anak dadu tau empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalaya dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga kebisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan melayan kebukai Tinglala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak yato ianya dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi kawan melayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesilik tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nombor ya 017-797-6347. Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5/6/2026 jadi dekat nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi ianya tadi berapa itik pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau, Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutong Dua Berumah Melugu Skim, Melugu Tekalung, Puai Dua Berumah, Bayai, Kelawah, Angkramut, Indonesia serta kawan melayan kebukai Tinglala Niang Keluang anak Gau atau ke Bini X Tuai Rumah Kiang anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tau bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6/6/2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang tisilik tau bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak King 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah di giga kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak King 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinin luar kita. Gak peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. ngasih ngapa ngerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah apabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai kau dah diterima kita yang melamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngandungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi tu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.

Okey, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu ne. Yang tadi lagu berdurua ngabang ne. Hanya di kira kagi nampung siti dak gi pesan kau lihat di baca aku bak segmen sada lemai. Jadi pesan berat atau kerja aku gerah kuliah di baca baru pergila ne. Kelebih lagi bak awak pengerak pagi. Jadi ke siti tu peningah yangnya pesan gawai antu datai hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai Maya 4 bulan 6 2026 tau ke Maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang ke siliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pian mega tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung atau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang. Lalu gawaian tu ke niang apa ya hanya ngabung anak jeliah serta niang indaya hanya liah anak mawan. Jadi bala kawan belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangka pesan ke uliah di tampung aku bak segmen sada lemai. Kita ningat ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan aja.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu uleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleh mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: Aku Cikgu Tubau Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, gayu semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Lagu Kadibai Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Ha, maya gawai ne angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu bisi dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Lalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mayuah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke Melah Pinang ku kita ini laban maya rigawai sigi ditemu kita mayuah bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ngarap ke pengawal menjadi laki bini tahu ke kita ke dekat Melah Pinang, dekat Rami, Maya Gawai tu mujur diatur kita nak. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peningah. Alain Nur kami nabur ke berita lemai dari YFM Iban di Kuching. Jadi aku lagi terus merindang kita. Mai kita ningah. Lagu ku dah dipilih aku. Baiknya kita benung dalam kereta kini jam ke dia tu. Engkanya lawan kini pemisi dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke kita hanya tadi abisi pengawal. Kena boleh diseliah kini. Ngasuh kita nurun dari rumah panjai pulai ke ngagai endur kerja. Nih lah. Lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5, pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja dengan sederhana. Dengan numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang di Timur Tengah, ataupun di Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngiruplah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi, pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia, sekali lagi, saya terima kasih, bagi semua bala, kudah ngemujur ke, pengawak gawai dayak besar, ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku bukannya muka hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu dan Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan aku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kita ketahu itu. Jadi kena kemujuan kerja ku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Selamat lemai peningat bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngericah ke pengerami Ari Gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benung merat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyengkaum Sarawak ngau Sabah. Ia ada unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedap pemansang di pejalaika. Ia ada munyinya ngagai pengarah berita udah pengrami nasihat tanah bangunan Indo Upis pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito Tading. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansia serta patut dipejalai ke ngau cara berenggat. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngap pemansang teknologi ke diatuk mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ngau minyak fosil kelebih agik bak market kuasa global ke enak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjang Sarawak dikenak negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralisation ti benung di perunding ungkup NKIA mandang ke model pemansang ti kolaboratif agik ngau merik pangkuk pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung juluk penderbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penerbai rantau tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jakonya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedap perkara strategik berkawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjengka awam pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak tekniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempuang kagit tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin, BC Megak, madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia, Anthony Lok, merambu Air Borneo, berundiang ke Pejalai Komersial ungkup penerbainya ngenak bilun ATR-72 di BC Diatuk. Kita datang benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminak ngericah ke pengrami Ari Gawai ajak tang megak nyadi ke pelasar dikenak ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin mada ke program tu diatur megak dikenak meri awak ngagai bala temuai ngasai ke mayu macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami Ari Gawai. Ia mada pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah di ketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikenak ngericah kagi pengrami gawai daya. Datuk Seri Roland Saga Wiin mada munyinya lebih berjadi pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bakanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitiah ke penerang bak Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung diperjalai ke ngajampat nyengkau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang payip ke pantis bak kandang endurnya. Raban sidak Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikenak ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, raban sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidikak diperjalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru di tekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidiberi perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah, Sarawak ditetap ke dekat di kemanah kage dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 diatuk benuang di pejalai ke. Tu dikenak nyedia ke servis pengerai terlebih lantang lagi modern serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelingi. Skop projeknya yang kaum ngagak siti blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters setengah kelas D 2 teringkat, siti blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah PAM serta megak perengkah guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke berbida Opis Kerja Raya, JKR

Projek itu hari baru program Daif Sarawak 2022 dia itu benung di Pejalai dikenak nyedia ke perangka guna sekolah ti lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek itu nyerangkum mengagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengka guna sukung ke Bukai. Projek itu udah berengkah di Pejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di Sadang Tembuk kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model desalination NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6, 30/5/2026 yang di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert ti mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawetik suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya tepan suat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pen mayu.
1: Mayu amat na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita. Tepupun bakti kita. No bak kita ti bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambah kita ti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya tadi munyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles Ngau Moji gawai selampur negeri. Ya berserimai ngau hari gawai tu peningah kelebih lagi bala peningah nembiak min anti min datai baru mai kita mending serta meda ba Facebook tanduk program nembiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang kalau sedap bisik ngatur pengrami pra gawai kita boleh meda negeri ni ba Facebook YFM Iban tanduk program nembiak min tu lagi ne hanya di angge bala peningan kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penanggua kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seluruhan gerai napi penguji pian mega dia diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami ari gawai kita ke dekat begawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami ari gawai kanya gi sino ne peninga ya kita ke benuang bepandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ne pangkung ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira-kira ke muka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambil penusah angus uliah diseliah ke kita ingat cara kebegannya sejam sekali pentau megak nih hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambil sidak ke bepandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpanduak ke puli kini benuang berpanduak ke tabas kini lebih lagi dikena kita nengkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergilah kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita meda Facebook YFM Iban meda tanduk program nembiak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anak Bakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak bersekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Berpun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalaman sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisa 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempat siko uriban orang Buau Empu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964, Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang hari 17 buah rumah panjai pelilih menua Ambuau Empu, ianya menua Ambuau Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nemiak bas sekolah dengan Ambuau bisi 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar kegawak di tau bisi 17 ikut lalu disawup 7 ikut bala AKP. Penguliah nemiak bak pelajar batikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisi ke sekedak datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Penguliah nemiak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pemulihan nembiak bisa datai buat peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun terdekat datai. Aku percaya serta penuh pengharap. Bala pengajar tidak nyuruh ngajari tau terdiri dari pupu bangsa ngau menua. Bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari Mayuh Bengkeh menua yang hari Sabah piraya kedah mahang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar ati lati serta Bagas. Sida ya oleh merek penemu serta gawak ngau ti patut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kitai anarina yang nuju pemansa. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi nuju balas semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan bosong di tok serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah tok. Mia jema moden tok nada salah kita ngena jakut bukai tang anang sesekali-kali kita ngelupak ke jaku asayo. Asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban tok pengeraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita kena biar rebak baru tingetan. Sapa ge ya. Pihak aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anak malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgok, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan diri dengan kita yang lebuah, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah aku ditau, cara ngemansang ke, meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pihak bergak, pengraja hanya jaku Iban tu pengraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku ketempung bisik program agak ada tu bas sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita pasal Iban pergi aku bitam wow pergi pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian pasal Iban Rino Aman Allah ni miak ngau tai bakatok leh. Sige ditanya sida belama tiap-tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak maneh serta mansang ketega bisik penyero. Pemerat serta perinduk ke jaku Iban ti ukai semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia anak petani. Umur aku 12 tahun. Saya itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari. Pak, prasekolah Matahari bisa 17 nam ya? Bisa siku cikgu? Cikgu pergi. Pergi ni. Tok, Puan Rami. Tok, Cikgu Jessica. Padahal aku dekat madah tak kita Dewan Makai Sekolah Nangak SK Nangak Umur. Biar tiba petok asrama lelaki tidak ayah bisik 10 ekor lembiak. Jadi, pihak kanan kutok Dewan Makai kami. Arang.

Ma belakang kita bisa pengguna bangunan kelas kami. Udah tergek, aku kengemai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahun 6. Rap. Tau, usah semua sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

Sebab mai kita membuat kelas pemulihan dengan kelas tahun 3. Dan blok tahap 2, tahap 4 agak tahunan.

0: 15 tahun nih, Mbak.
1: Kalian berdua.

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat senang.

0: Dia tahu kami bersedia di kanurun sekolah.
1: Baris makai. Agai dia makai kan. Jatuh kami belum baris.

0: con đi.
1: Yeah, let's do it.

0: aja ke Karina. Jenguk lo.
1: Abang mati bakanya mega nanti kita bisi ngembuan anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengadai tangkau beriti mati babi punas uduk lus mano pemberani anak nusi dengan anak mada pemandai nak ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam sound the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pegawai kita, Pak SK Nangabuau, Pak Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat.

0: grup sa scan ng buong buri. Selamat hari gawai naya tahun 2026. Mbuah kotanku, gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline juga anak kenal guru penolong kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat hari gawai daya, gayu guru gerai nyaman. Oh.

Perembu mana perjalan kita, pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit mengkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan.

lagu Ari Ita Medin lebuh maya ati betelai. Angkanya maya ri gawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne angka tepedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peninga nyau ke manggai ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh ha. Dur kita dekat bulai dengan pula program kami kebukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sadalemai lagu Ari Ricky L segelas air.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nur ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pan Iban Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Suryaman ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia bayinai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wah
1: selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Pemerintah malam tu ya, apa ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey. 3 jam di konti malam tu engkau DJ MATU. Engkau lagu ke terubah ya Augustine merikan engkau Jenarino Joraki Ai Gawai. Ya, ya merintah balik kita di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Kami beritahu di Dinga secara online. Kena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewai di Puak Menggeri Bandar Kuching mana gari kita tebal lagi bila kita kemudian terbang jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam peringkat pengangkut nyawai Jumat bang jala alun anang kelalu laju anam ga kelalu lubah lubah kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey. Hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu kedisada Clement Mount ngau Raban TTP. Lagu sidaya Uha Selamat Ari Gawai. Kedua lagi, lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin. Lagu Sakit Gawai. Terus, ninga kami Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, jaga pengerai lebuh kita ikan gitu pengerami ya. Hanang kelalu nitiah ke hati wai. Dia menyajam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah, neh mati kita. Anang kurang iru ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngegai tubuh engkau minda kita mega ya. Sambil-sambil kita nyabrami engkau diri sebilian eh. Berarti ke hari kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bang sekedan dur di Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kai, Sibu Kapin Miri engkau Limbang nada hujan. Adi Kucing, Serian, Mukah, Ngau, Bintulu, Tasik, bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Ngau penglaju 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Ngau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita ngau lagu-lagu gawai. Itu lagu kedisada Ricky L. Sima, Gilbert Gaunggau, Jessica Timah, Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara, ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai yang harap ke program kami terang di dinga. Bila kita ke diau jauh di Intigis Ulu Sungai, kita ke diau di menua pesisir, entinya bisi line atau ajak dinga kami secara online ngena RTM Click.

penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayu pengawak tu nak manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan bilia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kita ketahuan tu jadi kena kemujuan ke jako aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai yamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Segulai sejalai ngau kami di YFM malam tu ya 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai dah ya. Kaban kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Ngara ke terus ninga kami secara online kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya nyentuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindah baru berkaliung baru ngau DJ MA Bak Lubang Ribut Pagilak ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari ngau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngelah lagu ya. Selamat Hari Gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, merik selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Amalang YFM 101.3.
5: Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mai kita mending ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kena ke malam hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat digagak bak matang. Pengawak ngagak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik bergunan ke dirimpu dikena ngemuntang ke aktiviti dipejalai ke kededua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah mangai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sepeda tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jamboree. Yang maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, indu upis persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Gerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio dah dikemendari ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami nukenan. Tu dikena nangkut peminta pejalai ti majat nambah nyerubak pengerami ti dekat diatur dalam bulan tujuh tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakunya dengah penerang media pemudah nemuai Merit Balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya megabisik bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesai ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu Perangkat Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkup ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan kenyari tahun 2022 nyentuk ke kedia tu. Nitya ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Manyuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Datuk Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 ikut anak miat ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak Nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisik tinggi serta mansang dengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindiarinya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu. Bak pengawannya sepenyampau 123 ikut ke baru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak miat di kerami ngau pengawak nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek Mit Menua Pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawal berjalai ke macam-macam aktiviti kerakyat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan tuju dikena ngenegap ke pangku pengawal Raban Orang Induk serta merangsang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku ti dipansut ke ya, ia ngarap ke bantunya boleh dikenak ngau nakak pemanah dikena ngenegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam, hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Memarindang Malam YFM.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekir ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Dia megak pengeram itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac?
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Apuah! Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ibu minuat. Oh, jabut. Aku tu lembau mengeradak kenyawaan. Nemu bak tusun ke-22 tu.
6: Ya, okey, nama tusun ke-22 tu, jabut. Orang nyawa dekat rami gawai.
5: Ya, dikenai kaku dia kasak-kasak ke mayaku.
6: Kati kena deh. Sebedau rami gawai, mestilah rakat nemu cata siapa juara.
5: Aku kain nama ngai mayaku. Laban aku kan orang pertandingan keroke.
6: Apa ukai ngau orang pekit keliang nami amet?
5: Ada aku ngai aku.
6: Napa dengai ra?
5: Ada si ngepat.
6: Nyamai jadinya jabut. Tebele belet ke dia ajak kaya nenek dia jadi sirat.
5: Apa ka beli nemu satu?
6: Bisi ngatur pekit keliang nami amet sekolah kita tahun tu tadi.
5: Nada. Bisi tang aku ada ngau minat. Ada si tenjo.
6: Kasih deh jabut. Okey, peningan bertemu kita di program Cerita Siapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026.
5: Yeah.
6: Lalu nak berkat selama aku Monica Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu.
5: Yeah.
6: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Kiruah ngintu diri mesti ngintu bilik kelebih lagi ini jabut sangau ya.
5: Menunggak kui tatak.
6: Hari minggunya kemarin seminggu agaknya
5: pia. Seminggu nyangkong orang.
6: Apa?
5: Yang agak tempahan nemu deh.
6: Apa lawa orang agak agak tempahan bayar.
5: Biasalah ini ku kan expert.
6: Nama lakunya?
5: Aku ah.
6: Buting anu dem kau pertama kia liur.
5: Ngagak kucam.
6: Aku madah dia aku kalah madah ini di natuk natuk kue ya. Mayanya menong rara de. Nyau tama ngagak ya anu namanya tepung liur ya.
5: Liur ya.
6: Kage age ka orang ka kang udah ba ya?
5: Ada ira medaknya ibu minuat.
6: Medak penyamai aja nah.
5: Penyamai ya.
6: Kau ka mai ya. Oke, jadi ya mulai baru kita yang catatan sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
5: Betul.
6: Lagi kita nusai lah ka bisi cerita bukai bekawang ngo gawai.
5: Ya.
6: Oke, batu sun ke-22. Tentu ya kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke kakek cata minggu yang kemarin Siko Indo.
5: Ya.
6: Oleh biasa ni.
5: Tahu ah.
6: Nama lagu yang dia buat.
5: Lagu ianya nama lagu Lebang.
6: Lebang? Ni bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
5: Oh, my God.
6: Lebang berapa kali? Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medana jabut batusun ke-22. Tajap ya tentu yang main peninga. Berarti kedulu recap catatan siapa juara.
5: Minggu Siti yang kemarin.
6: Ya, tusun ke-21.
7: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: Chef seminggunya kemari. Carta sampai juara. Nanti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Saya dengar tiba-tiba minat.
2: Yang recap catat sepa juara kita bisi juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Ratusan ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah Agi kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisi juara baru. Tau ke Agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu bukain tidak diperhati ke niki-niki-niki majas niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kerekat itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tiba penuduk nomor 10 minggu tu.
2: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal Ari Menua Betung.
1: Ya.
2: Lagu tu kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dina ke nemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu nih.
1: Dalam kata yatik pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu.
1: Tajap
2: ya, minggunya kemari lagu tobak penuduk tiket 7 ah.
1: Ya.
2: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nandung Panting Tusun. Ke sekali tu, bak penuh 2 tiket 10.

0: Satu, Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara. 9.

0: lagu nemu sembilan tu nya.
1: Bisi, peninga nemu makau nya nyawa.
0: Ya tengah kakau subah.
1: Ya tengah kedai subah. Tanya tu nak nemu lamu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta aku ngenang baru dah.
1: Nah nemu makau mu ketu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: hari. Sedih ngenang aku.
1: Ngenang deh mungkin. Nah, berarti Nina to kalah enggak usah jadi 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya nama-nama ulehnya di. Indah ora jadi melaki bini baru 2 bulan dah tahu Sara.
0: Betul.
1: Bedoge itu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Anda masanya bari. Masanya lama pada aku aja mir. Tang nan nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tuh boye metang hati makin lama makin saya.
1: Iya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabot.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nuduk 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpa hari ke ngaga ngaga lekango tion lagu. Nya Wandi Ali. Nah, Wandi Ali ke ngaga lekango tion lagu munyi ke jabot tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penduduk minggunya kemarin ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah di temu kita. Oh, jadi jabot nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia ya. Kita sebilia
0: ya.
1: Laban sepeda auto dua ini diajak ke nyamuk gawai. Dia tu nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dendam beli utai.
0: Nah dah si beli utai ya. Nah. Semena kui kelamput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayak di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah seneram bisa. Bisa beli tadi, baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ya seneram.
1: Oh, ini dah dah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Di mudi pati baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besai?
0: Kai kalau besai, ya kalau besai, lepas subak ya besai.
1: Oh, dia tuh nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyosliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun daun kerutak kerja kerja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kerutak kurui? Sehat, makai sayur.
0: Wih, anang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai. Lagi nanya okay. Nih baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau kenuduk nomor 9 ngentap bak penuduk sama agi ba nomor 8.
1: Oh, nak mingin siat
0: adai
1: kata hendak ke baru hendak. Oh, nyo ketika nanti ke urang nyebut nanti duduk
0: entap
1: duduk entap. Nada begin siat
0: adai.
1: Lagu ke di bayi penanyi tau disebut penanyi baru itu baru di dengar nama ana ya. Nia Besi
0: ya lekang ngoti nanti kakak neklan nekel Niklan Aboy.
1: Niklan Aboy. Jadi Niklan Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabot? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Niklan nanya ya ayak dim petiang.
0: Kira bisa tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisiat lea.
0: Ya.
1: Oh, Niklan Aboy. Jadi dia tu ia nadagi di dengar lagu tentang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang bunyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tenah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Sapi ulah sebut Lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupik capi lu lebang nah ha, curi orang kah tahu ke
0: ada temu
1: ada temu lah ada temu
0: nunga arti ya
1: nyak tadi lebang nah. Okay, jadi ya kita tinggal ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penduduk ke 7 nangkan kita lagi 8

tanah berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: anda datang ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
1: 7.

0: Ekano mo tujuan niya ibu minot.
1: Oo, oh, bisi na ayap ya?
0: Bisi. Lagu to, baru di pasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nudu 37?
0: Ang kecil. Terus.
1: Nama?
0: Ngakai nomor tujuan.
1: Di kala meda indok nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai?
0: Hmm.
1: Jangka aku bajak mana nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya?
0: Nyanya aku meda kede.
1: Ya, beda bertemu ngudik ya buat.
0: Ya.
1: Nanti yang meda dek, beda temu lah yang enggai mu dek.
0: Jangka aku. Enggai kaku ibu minum.
1: Enggai kede?
0: Enggai kaku.
1: Ini nemu.
0: Laban aku ada tukup tancut.
1: Tancut. Jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Kau jadi lagu tu baru seminggu dalam cata. Pengelama ya. Nyadi lagu tu leka ngotiyun. Bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: maka. Nah patut ganti cina ngagak leka lagu iban aja buat. Enggak ya cina iban.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenariannya iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya.
0: Nama timang mbak. Mbak seni. Nama seni.
1: Nama seni. Oh tahu ke nama ya di rumah. Nama nama gelema tahu ke nama rumah. Oh cini.
0: Cini.
1: Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pedaku bak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu. Tahu yeah. Dia kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerintah maya.
0: Kira kapi ya.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita. Nah yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ia ke bisik dekat namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tu lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Nah, jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi. Ulun ya udah madah.
0: Padah tadi.
1: Ah padah nuan.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: Ah 2022.
0: Ah
1: 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTE tapi sananya dekat ditapih dulu bapenelhas RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ.
1: Ah, retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Oh, jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Baka kami nganti pengutus ari namanya ari bos besar. Laban mayo isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Si kubayar AI dia tu lah. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit boleh diterima. Tangka pemaduk baru dia tu sekali ke tiun AI tu boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar penengkebang lagu dia tu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya. Semua ngena AI 100% atau ke 100%. Semina menziah aja ke masuk belagu. Jadi betul. Sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh talah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tengah nak komputer magam. Sigi bunyi ko kita perfect dalam jako orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia didinga.
0: Ngati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: kita kedi. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni nya boleh laban baka contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano kediri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi
0: betul
1: ya. Jadi utanya bisi isu tau ke jadi buah mulut bala ke
0: nyari buah kenang.
1: Buah kenang, buah mulut menteri buah kenang. Nyadi utai ke ngasuh bala sedat tu tadi. Irawati, lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer. Kenyata dek ke ngadu ke music. Nyadi bisik mega peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI. Ya okey lagu tretiun AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya. Tidak diasuh masuk dalam catat sepajoran. Jadi kami tahu lagi penganti pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai catat. Anang masuk ke lagunya. Kami nganti aja. Nak ke dato bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Tang ya ke dah masuk di dinga kita berdio ama bisik. Jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah.
0: Betul.
1: Laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabot.
0: Betul.
1: Utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang baka munyi ke daripada kaku. Maya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, enggak oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisik akta namanya bisik dalam angkat sumpahnya deh.
0: Ya, akta apanya cetak rompak
1: bukan cetak rompak bisik empu tanyanya bisik lah
0: ya
1: orang pengok kasar namanya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kan kena teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpaksa dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tang bak menemu aku ibu minut lama aku kebiak di
1: oh dia biak di dia kan Gen Z
0: Gen Z jangka aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya aku kak tau taip lalu pansut tau tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul kena jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basula
0: tak dikuat kurang mudin.
1: Amai betul. Bakal akik di petiang Clara. Ya sekolah. Ni nya bisi utai kena mak komputer.
0: Betul.
1: Jadi baga kita dia tu sekolah. Tayap aja. Tayap aku kak utai tu. Alu pansut maka utai.
0: Okay nak.
1: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyi ku kepada ke kita lah. Kita yang ngena teknologi tu. Enggak betul.
0: Betul.
1: Okay. Jadi lengkap dulu. Aina mu beh. Aina munyi ku. Sekedak ya sari tu kita berjaku kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab menurut 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun ia ngentap diri bab penuduk di sama
1: tu ku mendah ke dia buat nanti dia duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap penyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mendak akim petiang deh biar
0: nanti jalai
1: ingin gue kan ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lah
0: akim petiang kelihagi biar ayam petiang iya nyat tenggelam ke baruah
1: Allah gak penyikat dunia lah apa dia
0: tang ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: laban akim petiang tu sumpah biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lah mua janjuang
0: nadainya
1: Di tunggai Allah lang. Okey, jadinya tadi siku penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin.
0: Betul.
1: Jadi ke sekali itu ya bisik nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar, Pengubat Hati ke kembali nama.
0: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar, namanya nawar ubat bapa masih bingungnya kemarin. Okey, dunia lang 42 tiga enam. Leka ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penuduk bak penuduk tiga enam. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penuduk tiga lima. Ada tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ketuk. Tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai merah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lo ibu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima.
1: Ah,
0: aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau.
1: Ini gua dulu lah pasang dulu lah. Oke, sudah nih ya.
0: Oh, pasang.
1: Pasang dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Oke, kita terus nih ke lagu nomor enam. Sebentar nih ke lagu nomor lima. 6.

0: Tak dia tu.
1: Benar dengar ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: sip nama teh tengah sore malu
1: tuh kan ya kan nomor 5 tuh kan malu kau nyebut nama teh
0: Indo Dara tuh
1: ya muka kau laban aku suka bisa boya-boya ya bimbit
0: uka dia tahu ke depangan gue ya
1: ada sih dia tahu aku ngorong
0: baru pemayu be apa ya patut ya lagu
1: tang ya ibu minut ya tuh 3 minggu udah baket dalam juara
0: 3 minggu kalah juara 3 minggu kalah juara lagu ke diberi nama Nuan Ngelengkak Aku Meleka
1: ya.
0: Jadi lagu tuh nang ditujo ke jabut
1: ya
0: tajak pen ya tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh
1: ya Dion tiga gak jambu murdok
0: nyak tadi penanyi ya kekala lekat bati jabut sedoto Veronica Natasha
1: iya iya aku ngelengkak iya iya melekat ke kau sementu maku labu
0: oh kira kesama ngelengkak ke pangan diri lah
1: sedoto
0: nantu kiruah yang ngetan ke
1: iya
0: ngetan ke namanya nanti jemak kedek ngai kia lekak aja
1: ngai meh
0: iya nadai ana ninggal gak ku jabut nadai bukan ngai
1: nadai kiruah kedeknya kia
0: iya aku di ngai ku ngai maka iya kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya
1: nah,
0: jadi lagu tuku benar ya nurun 2 gigi anak tangga minggu yang kemarin lumur 3 minggu tuk lumur 5 15 minggu dalam cata lagu kedua lama dalam cata
1: betul
0: nyata deh penuh 2 ke 5 siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemberindang tuk ia namanya berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepedau ya ke ngelabuah ke pejalai ngelabuah pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya bajunya pemerintah
0: ngolong dek deh jadi siko penanyi jadi nang namanya manah gak Siti ari pengawak kedai kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi sida audition dulu nyawa untuk mana baru diambil lagu kira ke bisik quality
1: tang suba bisik ke museum ya nuan bisik duit di ulianya di penyanyi bisik zamannya
0: dia tuh agi mah
1: betul agi kan
0: oh agi
1: tang dia tuh ibu minat nanti nyawa ya paling menyopan Siti aja lagu
0: udahnya dia keangkat atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi sanggup bebe buwe duit
1: ya ya
0: tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi nah nanti gak wak barang gue ya ya ya ngempu duit kok nyadi kita ya
1: betul dina makanya ketika recording company kan gak makai
0: amat ku deh gak laban juga bayar
1: nanti aku bisa recording company peminat indah ke lagu ngkatak karkuding mayar aku pokok terima
0: oke nanti katak bisik duit karkuding lagu ngok nyaja
1: ngok mayar aku
0: okay
1: mayar aku
0: diterima deh diterima deh
1: terima aku
0: patut indahnya di orang ngempukung benih lagu
1: tang Siti kenangi ke peminat ngai kade lulus tapi san pipi
0: iya sih nak lulus nanti katak lagu atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau wae mulia kena
1: aung
0: pakai apa ya perutai oke nyadinya tadi nah sekedar hari utai kejadi dalam dunia pemerintang menyaja buat oke tinggal 4 di TG lagu
1: ya nyak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik
0: ukai nomor 5 tadi
1: nomor 5
0: tinggal 4 di lagu lagi
1: ya
0: kepada didinga kita kira keempat ke pemandu atas kepada didinga jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerinduk ke sidaknya tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai pia
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga ba luar masa timpuh cata siapa juara. Ya nya ari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Ha, pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kereka ngundir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siko-siko penanyi ke didinga ba tusun
1: lah.
0: Ba tusun ke benung didinga kita jam ke dia tu. Penghujung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita ke ngundinya tadi nanti kita nanti uleh ya. Kita uleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tentu sano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh je. Bisi tu indai ku tukar telepon. Sama aga undi. Nunggu dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu memakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undi kata dah.
1: Ada yang ngawa. Ya orang buka ini.
0: Bado terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya deh lain lantiknya mak kebisik duiko orang ya namanya tadi okay to aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi DJ ko ya kalau ngundi lain ki undi atau
1: sige makanya ya tang kebiasaan ya ibu mina
0: kasebu sebakanya kena
1: nadai sebaka
0: nadai sebaka ya?
1: Aku selalu bisik kalak nyambut hari anak sampai ke inai bisik kok kalak ningan
0: asal nak sebaka
1: nadai sebaka
0: labannya sebakanya kena nasida yempu tungundi diriku
1: betul
0: laban kak penanyi sida sebilik entade kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya. Okey, terus ngagai lagu penuduk tiga empat.
1: Lagu tiba penuduk nomor empat. Okey, nuh tadi ngato tadi kah?
0: Ni bisa tadi lima Natasha tadi.
1: Oh, nyak megaya. Tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nyak lagu tu 2 minggu kalah nyari juara. Nyak 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak. Kau nyanyi bak lagu tumpu?
0: Siko arif nanya ya?
1: Ya. Lagu tu dibaik The Crew bergulai ngau Lucy M.
0: Ya, layak ke penudihnya tajuk lagu ke dibaik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngau tion menyi kepada kejabat tadi di gagak atau ke ditengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur, udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya, sepatutnya. Siapa peluang ke orang.
0: Ya, ya bak penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ingat ke lagu Lucy M. Ngau Bega The Crew layak ke penudih penuduk keempat. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu penuduk ketiga. Sebedau, aku mai berita ke pemadu baru berkawan kau. SJ, semifinal ke 9. 4.

0: hari lima pukul satu ngale hari.
1: Aku penguang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi buat penghidup kita sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Mari saya terima kasih lagi semua bala. Kau dah memujur ke pengawak gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Kau dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kau dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kita ke tahun tu. Jadi kena pengujur kerja ku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tak ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. 3.

0: jebot. Dia jebot nak aku sikit rindu dah. Nanti dia jebot dah.
1: Betul, Tok. Mau tai ke nyalai-nyalai bukan Tok. Sikit aku terasa dia jebot.
0: Biasalah dia kan miak sekolah. Dia patut belajar bahkan ni cara jebot. Maka cikgu dengar so Jackson jebot sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku baca bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepetak di hari nombor 5. Ya Niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk enggak geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya Niki. Dia mega leka ngotion. Leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Besifier.
0: Besifier. Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama garang mas dua itu.
1: Awak apa pedih aku nyebut. Kamu pedih nyebut. Pemur alior aku nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini disangau karena ada giginya nyebut. Kenih ya nyebut.
1: Aku nemu ngai apa pula. Aku nak tanya kalau ngai ni kau ya kau reputa ya.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tok pia mana kini dan ni
1: kau pensi. Oh iya,
0: bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nek kepasan saya kaya kau.
0: Okay, Nick Ravinsky. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Menuduk 33 ke baru dah didinga kita tadi. Okay. Oh, jadi ya.
1: Bisa duitik lagi lagu. Betul didinga kita.
0: Ya. Atang berkawal ngau SSJ. Ngakai bala kita ke lebih gede kan nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut aja buat.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngakai renggat semifinal. Jadi pukul 3 sari tu kita dekat mendap pengumuman rasmi bak radio ngau live Facebook. Pukul 3 udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cucur pukul 3. Kita nyala lutro di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju setuju bisik kena setuju bisik kena setuju ndak dibaik ndak diambil lah. Tanggutannya bisik dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio nanti nyemak ke kita namanya bedau oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru
1: lebih kurang begitu ibu minggu lagi pukul 3
0: pukul 3 cun
1: SCSC penyanyi itu katakan bagaimana 24 itik lagu
0: Ti Mujur ngagai anugerah cata siapa juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Bukannya
0: kenyang lagi ya.
1: Okay.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okay,
0: jadi nang lengkap ke YFM.
1: Nang ninggal ke
0: YFM pukul 3. Lebih lagi ingat bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang ya kita medak lagi.
1: Betul, buka radio.
0: Okay, jadinya berita berkawan kau SSJ ke 9. Kedekat di atur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okay. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai mehandu gerah catat siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak ningga ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Nak tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti nikik ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okay, terus ingat penduduk 3-2 kita terus ninga ke tu terus nah
1: terus
0: ninga nombor 2 ngu nombor 1 ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1 terus main ke lagu tu lagi baru tuan madah ngambil ke sidak ya tekenyi. Okay, terus ninga ke lagu nombor 2 dia tu
1: tak 2

0: Nadeto, Benong Ninga, Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisindur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
3: Segulai sejalan.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya tu mano sabuang ayak. Gondrong buku lain o Matthews Mambang.
1: Jisri jabu bajang kau Matthews Mambang. Lu ikut dia menyadi. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penuh dia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak. Lu ikut dia menyadi tu. Lalu ke sekali tu bak catat sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak catat sepah juara jadi lagu tu mujur Niki ngagi lumur 2.

0: Kami itu 10 minggu dalam carta nikit 2 gigi anak tangga. Rip nu 2-3-4 minggu nyin kemari. Nyo kasa semak mi ada jabuat. Lalu tentu yang megak meri pengati ngagai Yus Andrew 2 minggu dah jadi juara bak carta sapa juara
1: kami. Ya, utamangai bak ati.
0: Manggai ke ati ya bak lumur satu.
1: Ya.
0: Yus Andrew. Lekang ngoti lagu tu digagak.
1: Wandi Ali.
0: Lalu 6 minggu udah baca ta. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari lumur 1 nyentuh ke ngagai lumur 10.
1: Ya.
0: Okey. Kita bisi pemenang kena dai
1: minggu. Nadai minggu tu.
0: Selamat hempa kinakara agropam.
1: Main senyum aja.
0: Okey, terima kasih ngagai kinakara agropam.
1: Ya,
0: ya ke sponsor nama hempa
1: pemakai.
0: Ngagai pemenang ya ke buliah uliah neka 5 etik penduduk lagu ba penduduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai terimpu meh neka lagunya nenek.
1: Betul.
0: Lagu ke orang ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
1: Ya tu.
0: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
1: Betul.
0: Okey. Jadi minggu tu tajak pandai menang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan Gau Kinakara. Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisik lagu baru.
1: Bisik lagu baru. Bisik lagu baru. Lagu lama.
0: Bisik
1: lagu lama Kak Tingkil.
0: Ya Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ngagai lagu baru.
1: Betul.
0: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut hari catang.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pula ko to sura ko
1: lapa
0: ni nga lagu to pansot
1: nai ada nga wak ya pansot yaudah kalah juara do kali deh
0: amai kini nai nga kaya biar nai punya bak
1: aku di tempaya ko ya sigi amat na jabon nanti kita itu di tempaya kurang sengapa ngapa bakal kita kenempaya ke namanya gari utainya hanya ada itu guna nyungu ngelap kaki tempaya ke bekenya pedih kita dindi Arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendek kaki kayaknya nyamai na ngindak tayu kue kini orang dia orang ngendap kaki nah kenyak merti aku di tempat yang
0: orang utai sebut
1: nih amai pedih kena tempat ya aku pernah kena nyebut
0: amai
1: nyadinya merti lagu kedi baik Richard Lee itu tadi tajak pihak lagu itu
0: sikit nak di tempat ya laman udah kalah nyadi juara
1: amai
0: udah tetap tahun siti nyilak ya niki pengawak
1: amai ya pansut pernah dengawak
0: betul
1: bisi namanya ketik kemana
0: bisi udah tiket
1: nada sia-sia
0: nada
1: Melayu.
0: Sia-sia
1: yang nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu
1: ya pansut hari catat sebagai juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisi lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya dengar ke lagu baru. Sebenarnya dengar ke lagu baru ni jabut. Tuan madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama?
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Ukai nama tu jabut. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya, ya,
1: lagu
0: ya.
1: Kedikumbai nuan penerang dalam petang.
0: Oh amai
1: nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megah Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Atau lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang.
0: Betul.
1: Alaban sebeda tu bisi lagu bukai Kelemayang Bentang sidak tu kera bedaun tu dikelala orang atang lagu ke ngasuh sidak tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya nuan penerang dalam petang jadi udahnya yang agak gisitigi lagu ianya diberi nama Nuan Berulah nyak me lagu ke dekat dicaluan ke dalam catam
0: oh Nuan Berulah
1: Nuan Berulah
0: katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne
1: dik bisi sekolah belajar
0: yuk not good habit.
1: Ya, nuan berulahnya.
0: Nuan berulahnya.
1: Mayu hal ya. Mayu hal nanti gagaknya nuan berulah. Okey, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Dixon Boss.
0: Yeah.
1: Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, yeah, ngagai, kita boleh start nguni lagu. Ya, yeah,
1: ngagai bala hati rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau 9 iti penuduk aku dah didengar kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angka ayak angkambe. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: ke 9. Aku jangka nyoka ayah angkam ku ke diri anu tu lah ngambil
1: nama apa orang dah kini kena
0: aku bisi mutung tengah hari
1: dia sigi mutung ngejajak dia tu
0: gak nyalah
1: apa kena gawai. Okey terus terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kira padah kaku bertemu kita ba cata sepojora tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam ke radio ngau buka me Facebook kita ada kemedak pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Sekulai sejalai
1: kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai sejalai
2: YFM
1: kucing
2: 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendirian bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, bala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngempat Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, segamana tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun nae tuan.
1: Oh, lepas nae bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganya nae tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka paku nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu. Kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit. Bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai, segulai.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gerontor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senyorak Pagi. Y, 9, 12. Nela, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Merindang malam.
0: Y, FM, segulai, sejalan.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: pengerami
1: nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya. Raja Kita
2: Raja ya. Kita ya. Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 ini aku tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal besar. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak pengendiri. Ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Mari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku sudah tu. Jadi buat penemu aku berkenyak muka hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai dayak kita ke tahun tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

0: meri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia bayinai aku bala tua ngau bala kabar ni pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Selamat Hari Kawan.

kita, merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ana yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya aja hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju driba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah.

Senang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balak lepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat

0: Hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Riri Senlayang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuang.

Tabik bala peningah YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngol semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai Dayak.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, ngau YFM.

AI. Kita yung dapatun mo dah kapasun, handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, apa-sapa. Kita yung samanaan mo, ati mensya, tono mo buruba. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na mana nga gakitay. Siti agi, anang ka pasuot kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: ko papsan ngagas mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung si da yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah si da niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Agaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dia
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu, nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai, kampuah di tu nyamai.
1: Kak Muji ke? Kak Muji kampuah mirah daging.
0: Eh, Sam, nama nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu ah orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kian itu aja lah. Duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Durin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break ajalai sekali.
1: Break ajalai sekali. Menyika aja ku sempama anda meri orangnya ikan dan aja orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Amat. Ku baik ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kitai, aku nama Suwata. Ngapulah tau aku kamera. Selamat regawai dengan semua Kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan Kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tau, terima-terima mengu mana anang hirup metriba, nanti dah tai berumah baru tau on. Ya, nyajar aku. Bye-bye, sama regawai. Oh, haa.

Hai, aku Mami Urai. Meri selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua,

0: ayau ke bangsa. Kitai, sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwan FM.
2: Selamat hari kawan, nuju balak Kitai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi mansak belakang pulau nombor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Baik ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rundi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlaku hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program Tebari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia makanya maga lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk belayak pengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi pak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumpulan kita inklusiviti hanya maik semua rakyat semua bangsa nada milik agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah maik tuah maik limpah ngau maik kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajak aku terima kasih.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

escuchan. Dale, Pedrinati. Babaso, Pedrinati.

0: Bukan abang lagi. Bye dulu ah, bye bye kati nang.
1: Le, kini tau bekerja ana.
0: Singa ya, jadi mana tuai.
1: Jap. Oh jap.
0: Namanya. Nama, mana?
1: Ini ubi ni deh.

0: itu nggak ada hari kiruah kapitalan pangan diri.
1: Nih, amai utai ku deh ini jab. Oh jab, nyau bini ini jab nyumai kakau.
0: Amat kapedih, nusiato.
2: YFM 101.3 FM.

0: Kasi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

good news.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita Menyorak Pagi Y 9-12 Nelah tengah hari Lontak nali hari Sada lemai Pemerindang malam Y FM Segulai Sejam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026 aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke sampai pagi. Jadi kita dia jenuh aku ngulu ngirian kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarami Pintikos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngaru kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kutetu tak kami nak mutuk meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai tu semayang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke diambil kuri Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. Di saud Jesus, laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyalai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kehendak mati tam boleh penghidup timuruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak yang ngagai dunia, ngambil ke yang ngakim dunia tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke nak dihukum, tak orang kena Arab nak udah dihukum. Laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari itu, hari Minggu itu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus. Minggu sepengudah Pintikos. Jadi Minggu itu hanya hari itu nyulut amat itu ke special. Dalam gereja lebuh kita berbahasa ke misteri Allah Ta'ala itu nyadi apai anak ngaru kudus. Pengeramin itu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaru Pintikos. Itu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kitai berkunci ke pengerenduk ya dalam tiga ikut orang. Jadi baca ungkuk hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ingat berkeni Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, berkeni utai tadi tempat muji ya, berkeni Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerinduk Allah Ta'ala tik nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengarami tu ukai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerinduk Allah Ta'ala tik besai agi hari itu uliah diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinglingit kita ngau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya di apai anak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngagai kita berkeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita. Ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngagai kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tu ke pengerentang. Ia nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakum. Santai Paul merangsa orang mayuh dia dalam pemayak. Penyarakum taro orang tiarap berguna balah tala. Lalu yang ngangau kita ngambil ke peserakup. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala, merik pengasih ngagai semua orang. Kita dia berkat ngenak pengerinduk serta kawul ya nengah Roh Kudus. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala, sekali lagi merik pengasih ngagai semua kita. Kita dia berkat ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti mana ngau Allah Ta'ala nengah Roh Kudus. Pemerik penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kanak ya merik kita pemerik penghidup ti meruan. Urang ti Arab ke Jesus ulih diselamatka ari pemati lalu deka hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawak ngi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semai agi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kita mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup ke mendekat Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu bila menyadi dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus. Untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas serta penyerakup. Nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu kita nemu megak. Malam tu kita sama bergulai, ngerami, ngintu rigawai besar kita. Jadi aku merik selamat rigawai. Selamat berberkat guys semua kita ke ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasai Allah Ta'ala. Itu sudah nyadi terdekat nyadi dalam penghidup kita siku-siku. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tiba berkat tahun 2026. Wakala talau tiba kuasa mereka kita semua bari ke besar itu hari 3 Oknum dalam nama apai ngawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: Gegara Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak le kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit kekita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar Dudi Ari Ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone atau download RTM Click buat App Store, Google Play atau ke App Gallery. Boleh juga dengar kena laptop atau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
9: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

Yeah, lagu hari Ricky Anderson Sepati yang Bunga Jarau, lagu Kena Mungkal Pengerap Pagi. Hari itu kena 31.25.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai. Menuju semua kita ke benua mendiang ke kami YFM pagi itu Pengerap Pagi bergulang aku Nancy Tambor minta keisi bergulang kita penglamat 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisik di kerantai ke kita lebih lagi pesan berat. Lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang dengan Bishop Eri Sumpin Jingan bak lala penghidup. Lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita buat program pagi sehari tu 31 hari bulan 5 2026. Kita sudah buat hari gawai sehari tu harap ke kita ngebuat hati ke gagal sehari tu laban sehari tu kita ingin tu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku prangsang kesar itu, nyemuan penyabarati tau kemelihara hati segiutai di mana. Nang patut kita nyemuan penyabarati, lebih kena dituntung penusah, tau kemaya dengah penanggul lempeng hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekak me kita mutar penusah kita tekalanya. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedar perkara guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayar kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak tiba sekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu ti dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita tinggal buan kelihat hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilah. Tiap ikut orang, ti bisik pemansang dalam hidup sida, bisik ngemuan kelihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tayak bisnes ia kurang mai penguntung. Pihak megak, kebun ngau ladang, ndak patut ditejuk terbiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisik maya rega yang niki, bisik maya yang nurun, baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisik maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang keberdosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagai ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagai Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambil kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagai tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nyak tadi oh. Ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Kucing
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan ia enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
8: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
4: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
9: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
10: pesan ke BCD 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
11: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, selamat pagi kakak semua kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Ari Lina nak tuan rumah Unju. Lalu pesan tu nuju ke Abang Belayan. Ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Empayet Ulu Roban, Rumah Kaya Ulu Roban, Rumah Lipau Ulu Roban, Rumah Maya Ulu Roban, Rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, Rumah Cawong Engkerumai Ulu Roban, Rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, Rumah Luang Empawong Roban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan. Ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026. Ba pendam Kristian melintang. Nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke Ika tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian melintang. Jadi pesan ke sekali itu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang apai sidak ya ianya giman anak sawong. Pesan tu dituju ngagi kabang Belayan ya ke diau di Bintangur, Sibu, Kucing, Serikai serta kabang Belayan ya ke ngelala niang giman anak sawong. Gawaian tu ke niang giman anak sawong tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai ba rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalan KJD Nangas Teras Meradong Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang giman anak sawong. Niang giman anak sawong dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bawa rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalan KJD Nangas Teras Meradong Bintangor.

Tuagi macam pesan kebisi di kedatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semua 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, Jelukung, Rumah Panjai Merio, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Semua Tituk, Gelung, Ulu Lemana, Nangekesit, Sekunyit, Nyato, Inai Atin, Ba Empelam, Kawang Ulu, Empit, Cangkul, Bulo, Nangesan, Raban Upis, Perintah ke Suap Gulai Ngau, tuai rumah awing anak laga serta kabar melayan ya ke nak ulih dirintai dito magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awing anak laga, tuai rumah awing anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awing merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak ke Bambelayan telepon ngagai anak ya Florida anak awyang buat lumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awyang buat lumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kebang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak telepon ngagai anak niang tu Florida balumur kosong 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur kosong 14-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tak ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabar Melayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, engkau Kabar Melayan ya ke diau di Undup, engkau Batu Lintang ya ke Bukai. Lalu Kabar Melayan di Pakit, Peruan, Sebuti, engkau semua Kabar Melayan ni kenalah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta Kabar Melayan datai ikan lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba sungai pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ya keng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: Sai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Pukul 7:30 tu lagi dia kita akan mendengar berita. Tabur terus Ari YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju diatuk Benuang Barenggat Pansia. Perambung lembai ke rentaian pejalan kereta api ngagai kucing berpanggai ba'alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Perambu projek kereta api Trans Borneo di Sarawak tik mungkur pejalan Bintulus melaju diatuk Benua Berenggat Pansiak Perintah Besai dengan unit perambu ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya sebagai hari projek kereta api Trans Borneo tik ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu ngau semelaju diatuk Benua Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau tu merambu dekat berjalan ke sistem Autonomous Rapid Transit ART tang pansiak Perintah Besai tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah ngau hasil penilaian tik di berjalan ke. Ia maksud ke jakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Induk Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngerembai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kut ia nerang, perambu jalai kereta api Bintulu semelaju di pejalai ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami nasiah tanah Induk Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila ia nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besai tik terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKIA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif nuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenal mengujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kut ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besai agi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kut ia Perintah Negeri Komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya dengah penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dengah penerang medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan perengkap pengangkut di Sarawak. Tuk nyengkawang pemansang sektor penerbai bilun, pejalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api ngau isu logistik. Isu tambang bilun domestik ti bertambah di Sarawak megak, bisik di kerandau kia dengan cara merambu baru jalai Kuching Sibu, Kuching Bintulu, ngau Kuching Miri, ari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kut ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatian ungkus pejalan ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonya Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok ia megak minta Air Borneo diperundiang ke ungkup operation commercial ungkup pejalannya ngenak bilun ATR-72 ke diatuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikenak nangkuk peminta pejalai ti majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ilak. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke jakutnya dengan penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya.
Rambau penemuannya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkawal dengan sekedar inisiatif perangkap pengangkut di ngawal kerjasama antara perintah besar dengan perintah Sarawak. Penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara upis Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia dengan upis Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu perangkap pengangkut dengan ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayat rakyat. Dato kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Rabah nembiak di lalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, penyerah kub ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal baka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat dikena nentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami peragawai di Kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah budaya menua tu ditegap ke dengan pekit ngajat, pekayan asal ngau main gong nyadi ke produk dagang temuai. Yang megak madah ke sebuah balai mayu guna baru buat tabak RGC Bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemahila. Kuk Kaban Kaunsel Negeri Adun Pujut Adam Y. Siusang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lomba ngamainnya nyeng kaum ngada ke atlet tik udah mujur ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia nerang pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemansang atlet tik dipercalai ke ngelamak tu bak pelasar jalai tik betul. Perindik arinya yang harap kepekitnya oleh nambah ke pemayuh raban penyerta nembiak buat perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tik berguna ke disiplin tinggi commitment ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam Mansud kejakutnya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Penyampau 1,500 paket daging korban udah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penerang media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak 5 bengkah dur, ianya UPS Pelilih Lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, enggau UPS Bomba Lunduk. Sama bisik nerima bantuknya Raban Frontliners, Pelilih Menua Lunduk. Tu dikenak nentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, boleh dianjung ngau jampat agi serta secara komprehensif ngagai raban ke ditagit. Pengeraminya udah dipenyadi ke pengerusi Dato' Amar Jamilah Anu ngau Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano Sematan kemari. Berita tik keperudi. Kaunter UPS Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sida madaka pengawak nutupnya berindiak ngintu hari besai berserimbai ngau hari wesak, hari gawai daya ngau hari pengada yang di Pertuan Agong. UPS Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuh tau kena taik ke sebarang tanya dengan sistem tanya online SPO UPS Immigration Malaysia dengan link https://eapp.imi.gov.my. Kena kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benua buat renggat pansia. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai bak alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunakak kita mendiang ke berita pagi hari YFM sari tu berita paginya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu di Salin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru, kena nampak rabat bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelamat 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Nyingkang Seriris Ngau Peneras Pemansang Menua, Awak ke Rakyat Nak Tinggal Bak Arus Pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai tik mana, serta pintar, ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisi jati diri ti tegap. Bisi ngolok pengerami tu, sekedak bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Seleka jaku sarito ianya agut. A G U T agut. Reti agut ianya tuai umur nak biak gagut tau keranya. Contoh ayat kita enti ngasai diri agut anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua nuan tu nak ngasai ke pengagut diri empu agi kak belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya agut.
1: Dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering entik sama ku yang sawem singkang. Ngenak peluang tu aku bana jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak, ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Ya, selamat hari gawai daya dan juga semua. Kita setia lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindang kita bawa penggerak pagi hari itu 31 hari bulan 5 2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi berserimai dengan hari gawai itu megak dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai itu lagi pukul 8 malam tu. Jadi anak ni ingat lemai itu pukul 8 malam dia bisik siti drama panda akan dikeluar ke YFM berserimai dengan hari gawai dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, hanya siti program akan dikeluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita bergelang dengan Bishop Eri Sumpin Jingan Bak Lala Penghidup. Dan sebenarnya tu siti lagu gawai megak lagu hari Melissa Francis Bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time agang buat rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu. Selamat hari gawai arah ke rami gawai tahun 2026 tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulan bala peningo program Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidiasuh Jesus digagai sidak. Lepas